107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.
1: Rompe Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Adis Anak di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nya Adis Anak yo. Kami ucapkan selamat pagi di hari Iko yang mulai nampak ini terang harinya nih. Adis Anak yo di hari Jumat, atau kita bisa ngecek nih, ada yang WFA, ada yang masih tetap bekerja di perkantoran nih hari Jumat di Koda Adis Anak yo. Di minggu kedua bulan Oktober 2026 nih Adis Anak. Nah Adis Anak, tentunya di pagi Iko banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, Adis Anak segalo di pagi hari itu kami ucapkan selamat pagi. Dan pasti ada yang di pagi kini kok yang begadang atau belum tidur-tidur ya dari semalaman. Nah, tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan ya Adis Anak, yang namanya begadang. Tentunya setelah begadang kok tidur lebih sering, ya tidur lebih lama sering dianggap cukup untuk mengganti waktu istirahat yang hilang nih Adis Anak. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa pemulihan tidak selalu selesai dalam satu malam, terutama jika kurang tidur terjadi berulang-ulang. Nah, istilah kurang tidur menggambarkan nih di sana kekurangan waktu tidur yang dapat menumpuk ketika seseorang terus mengurangi kesempatan beristirahat. Meski disebut utang, pemulihannya tidak memiliki hitungan sederhana bahwa setiap 1 jam tidur yang hilang harus diganti tepat 1 jam nih. Dari penelitian Sarajay dalam jurnal Sleep di 2007 yang melibatkan 20 orang dewasa sehat yang menjalani satu malam tanpa tidur nih Adis Anak yo. Setelah itu juga peserta pada kelompok 9 jam nih, kemampuan mempertahankan perhatian dan kewaspadaan yang diukur pulih setelah satu malam pemulihan Adis Anak yo, dan kelompok 6 jam tidak menunjukkan pemulihan yang sama. Namun temuan tersebut bukan berarti setiap orang pasti cukup tidur 9 jam setelah begadang. Nah Adis Anak, ini menjadi referensi yo bahwa memang kalau begadang itu untuk memulihkan recovery-nya bukan hanya sebatas untuk tidur balas dendam kalau kita kece dah. Oke Adis Anak, semoga tidak ada yang begadang nih yo. Karena Asian Games sepak bola ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Ya, menjadi referensi buat kita segala, dan Adis Anak tentu bisa membaca di laman rri.co.id nih Adis Anak yo. Kalau begadang tuh bisa kau utang tidur lunas semalam. Bisa dibaca di referensi di laman rri.co.id. Dan Adis Anak, selamat pagi, bukan mengucapkan segalanya di pagi hari Iko. Apalagi yang kini sedang beraktivitas di sejumlah titik-titik fasilitas fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pelayanan. Nah, kami ucapkan selamat pagi buat segalanya, buat Adis Anak yang ada di pasar yang sudah berjibaku membuka lapaknya, dan buat Adis Anak yang mengantar Buah Hati ke sekolah nih di pagi hari ko, masih sekolah, anak sekolah kini dak. Tidak ngikut WFA nih anak sekolah hari ko. Nah, tentunya kami ucapkan selamat pagi, dan buat Adis Anak yang sedang membawa kendaraan tentunya harus berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Bersama kami hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nih, Brando Pagi, kami sajikan lagu-lagu budaya Nusantara buat Adis Anak yang bisa menemani Adis Anak dalam beraktivitas hingga pukul 10 nanti siang.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, di sana Kyo di Barendo pagi pukul 8 lewat 22 menit waktu sebagian barat nih, di sana Kyo. Tentunya di pagi hari ini lah mulai nampak padat ke jalan-jalan di sepanjang jalan yang ada di Kota Bengkulu kok. Lah mulai padat dengan kendaraan nih, ada yang antar anak buah hatinya dan segala macam aktivitas. Apapun itu, kami ucapkan selamat pagi buat adik sanak segala yang ada di jalan sedang mengendarai kendaraan, dan adik sanak yang ada yang masih di rumah atau yang sudah ada di perkantoran nih, adik sanak. Yo, salam sehat dari kami, tentunya tetap menjaga stamina tubuh nih, adik sanak yo. Dan pasti di pagi hari iko nih, adik sanak. Ada yang hobi dak? Pasti hobi lah yang namanya bercocok tanam. Nah, tapi memang yang sekali ko memang agak lebih rumit nih. Seperti bercocok tanam untuk tanaman anggur, buah anggur ya, adik sanak yo. Nah, tanaman anggur menjadi salah satu pilihan budidaya buah yang menarik ko. Adik sanak yo, karena dapat ditanam di pekarangan menggunakan sistem rambatan yo, adik sanak yo. Hah? Rambatan. Oke. Di pekarangan rumah kok, adik sanak. Nah, selain menghasilkan buah untuk konsumsi keluarga, tanaman ini juga dapat memperindah halaman apabila ditata dan dirawat dengan baik. Dilansir dari laman distankanbulelengkap.go.id nih. Langkah pertama, memilih varietas anggur yang sesuai dengan iklim, kondisi lahan dan tujuan penanaman. Kemudian, mencari bibit yang sehat serta berasal dari sumber terpercaya dapat membantu kita segala nih, adik sanak, meningkatkan peluang pertumbuhan yang baik, meskipun hasil akhirnya kelak tetap dipengaruhi oleh perawatan dan lingkungan. Dan juga nih, adik sanak, anggur membutuhkan lokasi dengan sinar matahari yang cukup serta tanah yang memiliki drainase baik agar akar tidak terus-menerus berada di dalam kondisi terlalu basah. Nah, selain itu juga media tanam dapat diperbaiki menggunakan bahan organik matang, sedangkan wadah atau lahan perlu dipastikan memiliki saluran pembuangan air yang memadai. Nah, di sana itu menjadi referensi cak mano caro kita ndak menanam buah anggur yang ada di mediasi-mediasi di tanaman-tanaman pekarangan rumah nih, di sana. Yo, iko informasi yang bisa untuk menjadi referensi kita segalo nih, di sana, yang memang ada yang hobi bercocok tanam, memang tangannya dingin. Ada yang memang skala kelas pemula yang memang penasaran. Ada yang memang untuk ada program-program tertentu nih, adik sanak. Semoga itu menjadi referensi kita segala nih, adik sanak, bisa dibaca di laman rri.co.id. Di 91,7 MHz di pagi hari ku berendo pagi, nenek sana akan mengucapkan selamat pagi. Jangan lupa sarapan untuk menambah energi kita beraktivitas selama satu hari ini, apalagi pagi iko menjelang hari Jumat ya, Jumat nih. Kalau kece orang tuh banyak kece hari Jumat kok hari yang singkat, hari singkat yang cemana. Oh, karena kelak tuh hari siang tuh ada kegiatan ibadah untuk bagi umat muslim ya, di sholat Jumat nih ya, adik sanak yo. Nah, tentunya di pagi hari kok banyak yang sudah dilakukan oleh adik sanak yo di dunia perkantoran juga yang kini masih tetap stay. Semoga di kehadirannya 91,7 MHz kok bisa bisa menghibur ataupun menemani aktivitas adik sanak sepanjang pagi hari kok, ataupun bisa sampai malam kelak adik sanak yo. Tetap di 91,7 MHz adik sanak di RRI Pro 4 dengan suguhan lagu-lagu budaya Nusantara nih.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Berondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

Informasi dari kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian barat di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau lebih tepatnya Kemkomdigi menyiapkan lebih dari 250 frekuensi radio di Nusa Tenggara Barat. Hal ini untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Menteri Komunikasi dan Digital, Miuti Hafid, mengecek langsung kesiapan layanan telekomunikasi menjelang balapan yang dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026. Ajang tersebut nyaris diperkirakan disaksikan 200 ribu penonton. Kemkomdigi juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio yang menjadi penopang berbagai kebutuhan komunikasi selama balapan. Lebih dari 250 frekuensi radio diamankan untuk mendukung berbagai aktivitas MotoGP mulai dari komunikasi tim balap, pengamanan jalannya pertandingan, hingga kebutuhan penyiaran. Informasi dari kabar kita nih, di sana Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Bengkulu memperluas pelaksanaan gerakan Ayo Buang Sampah Obat Dengan Benar atau APSO melalui penempatan drop-up obat di sejumlah sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas kesehatan di Kota Bengkulu. Program ini dilaksanakan ditujukan untuk mempermudah masyarakat membuang obat yang sudah tidak digunakan, rusak ataupun kadaluarsa secara aman. Pengelolaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko kesehatan, penyalahgunaan obat, hingga pencemaran lingkungan. Karena itu, BPOM Bengkulu mendorong masyarakat tidak membuang obat bersama sampah rumah tangga. Demikian senak informasi dari kabar kita di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Senak tentunya bisa melansir informasi di laman rri.go.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Arasang di 91,7 MHz di RRI Perempat yang Arasang Keo, Blue Nusantara yang hadir di tengah-tengah aktivitas dan rutinitas hari sana segalo di Barendo Pagi hari Iko yo di sana. Di mana Barendo Pagi tinggal menyisakan sekitar 16 menit lagi nih. Oh, kurang lebih 26 menit lagi nih Arasang Keo. Dan tapi masih ada beberapa sajian-sajian khusus untuk adik sanak segalo di Barendo Pagi nih adik sanak hingga kelak berakhir di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat yo. Nah, adik sanak tentunya hobi dak yang namanya bisa juga untuk warna-warni properti rumah atau seperti apa dak adik sanak yo. Nah, tentunya ada yang memang hobi setiap tahun untuk mengganti warna cat rumah atau cat tembok yo. Untuk biasanya itu momen-momen pas nak lebaran atau pas nama momentum lebaran ataupun hari raya lah kalau kita ngomong tidak. Tentunya sebelum kita nak ngecek-ngecek tembok tuh, ngecek-ngecek apa aja lah di bagian pekarangan atau di bangunan rumah ya. Tentunya pasti lirik-lirik dulu atau mapping dulu warna apa yang cocok untuk bangunan yang akan kita cat iko dak di sana yo. Nah, tentunya dalam pemilihan warna cat iko terkhusus untuk pemilihan warna cat tembok rumah ko bukan sekedar untuk soal mengikuti tren nih ya dak sana yo, tapi juga perlu disesuaikan dengan ukuran ruangan, pencahayaan, fungsi dan suasana yang ingin dibangun yo dak di sana. Warna yang tepat juga dapat membuat ruangan terasa lebih luas, nyaman, hangat, atau lebih hidup. Dan sementara kombinasi yang kurang sesuai bisa membuat tampilan rumah terasa terlalu rame. Nah, seperti misalnya bisa menyesuaikan warna dengan fungsi ruangan, kemudian memperhatikan ukuran ruangan, laju juga periksa kondisi pencahayaan rumahnya, dapat memilih kombinasi warna yang selaras, dan juga menyesuaikan dengan furnitur dan dekorasi serta juga tidak hanya mengikuti tren nih. Ada beberapa tips untuk kita segalo nih arsanak di laman rri.co.id nih arsanak bagaimana cara kita kondak ngecat tembok rumah tapi tentunya tidak hanya sekedar untuk mengecat rumah tapi mapping dulu. Tidak, mapping dulu ruangannya berapa kali berapa ukurannya untuk memperluas atau mempercantik ornamen-ornamen di dalam rumah yang juga nanti diselaraskan dengan warna cat temboknya. Nah, ini bisa menjadi referensi kita segalanya ada senang. Bisa dibaca di laman rri.co.id tips memilih warna cat tembok rumah yang ideal nih. Nah, itu menjadi informasi buat ada senang segalo dan kita segalo dalam beraktivitas di pagi hari itu di hari Jumat dah, dan cuaca gini kok masih walaupun lah hampir nak menjelang jam 10 tapi masih agak redup-redup dah di sana keo. Agak masih kelam-kelam itu tapi anginnya juga lumayan lumayan aduh lah pagi-pagi Ceko, angin kencang juga do. Dan tentunya kami ucapkan semangat pagi terus yo buat adik sanak yang menjalani rutinitas di outdoor apapun di indoor nih adik sanak. Kami masih hadir di kebersamaan kita nanti adik sanak di pukul 10 nanti akan dilanjutin oleh rekan Inge Riri yo di pukul 10 nanti di Barendo siang nih adik sanak. Bersama saya di 91,7 MHz di dengan nuansa budaya Nusantara hadir untuk menemani adik sanak di Barendo pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: 7 Badan Kepegawaian Negara Palembang Heni Sriwayuni. Heni Sriwayuni menjelaskan kegiatan ini menjadi langkah awal bagi 3 pemerintah daerah untuk membangun manajemen talenta ASN. Dan dikatakannya BKN berperan memberikan pendampingan, sedangkan pelaksanaan dan tindak lanjut menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Demikian dari sana, informasi dari Kabar Kito di pukul 10 waktu sebagian barat. Nantikan informasi 1 jam ke depan yang ada sana dari Kabar Kito di laman rri.co.id. Demikian dari sana, informasi Kabar Kito maka berakhir pula. Barendo pagi di hari Iko, tepatnya Jumat 9 Oktober 2026. Kami pamit undur diri anak-anak di Barendo pagi dan dimulai pukul 5 hingga pukul 10 hari Iko. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak segalonyo yang telah hadir di dan mendengarkan di 91,7 MHz. Kami ucapkan terima kasih nih adik sanak segalo. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sehat untuk kita segalo.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendah Siang.

101,7 FM Perempuan Bengkulu di sana. Selamat siang di siang hari ini pun dimanapun di sana berada. Apa kabar hari ini? Semoga di Jumat 9 Oktober 2026 membawa kesehatan, semangat dan juga rezeki yang baik untuk kita segala. Amin ya. Masih bersama Riri di 101,7 FM di radio kesayangan kita, yo. Riri ngawani di sana di aktivitas siang di sana dan hingga pukul 3 sore kelak, yo. Riri ngawani di sana dan ada informasi dan juga ada lagu-lagu daerah yang sudah Riri siapkan. Dan nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan digayarah ya. Jadi jangan dilewatkan untuk digayarah. Dan di pukul 1 kelak nanti juga ada suara budaya Nusantara di sana ya. Jangan lewatkan juga dan tetap bersama Riri di 91,7 FM.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan.

Di sana tidur siang dinilai membantu menjaga daya ingat kita pada remaja. Nah, jadi tidur siang selama 1 jam ini berpotensi membantu kemampuan mengingat informasi tertentu pada remaja. Nah, penelitian ya dan rekan-rekan yang diterbitkan dalam jurnal pada tahun 2018 ini menunjukkan bahwa remaja yang tidur siang memiliki kemampuan lebih baik dalam mengingat cerita dan pasangan kata ya. Jadi penelitian terhadap 39 pelajar ini berusia 15 hingga 18 tahun tersebut Ida menemukan manfaat serupa pada teks mengingat daftar kata. Sementara itu untuk penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Sleep pada 2023 menunjukkan bahwa durasi tidur siang yang lebih lama Ida selalu memberikan manfaat lebih besar di sana. Temuan Iko juga menunjukkan bahwa tidur siang dapat mendukung proses belajar dan mengingat informasi tertentu. Tapi ya di sana manfaatnya dapat berbeda-beda ya pada setiap orang dan tidak segala jenis ingatan mengalami peningkatan.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mendorong penguatan pengawasan dan pencegahan dini terhadap potensi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Kota Bengkulu. Hal tersebut dari sana disampaikan dalam forum diskusi bersama Forkopimda, Camat, dan Lurah se-Kota Bengkulu. Pak Dedi juga menegaskan dari sana pencegahan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, lembaga pendidikan, serta orang tua. Pemerintah Kota Bengkulu juga mendorong pengaktifan kembali aturan wajib lapor tamu selama 1x24 jam, serta optimalisasi koordinasi hingga tingkat RT dan RW. Selain itu, di sana kewaspadaan terhadap penyebaran paham intoleransi, provokasi, dan hoaks di ruang digital juga perlu ditingkatkan guna menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang, di siang hari kok kita di program Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan hari ini bersama Riri untuk di Gayara dengan temanya Gojo Meracik Rasa Meraih Peluang ya. Dan di sini di sana semoga di sana sehat yo di siang hari ko. Dan di sana kalau nak di siang hari ko pastinya dengan yang manis-manis segar-segar dah. Waduh, karena cocok dengan cuaca yang terik ya hari ini. Jadi kalau minuman tuh yang paling segar kira-kira di sana suka minuman apa? Nah, pas nih deket tema kita di siang hari koda untuk ngobrol-ngobrol di Gayara. Dan di siang hari ko sudah ada Inga Haryati Octavia, owner dari Goju ya. Halo Inga. Bentar Inga, mic-nya belum. Halo Inga.
2: Halo.
1: Halo ya. Nah, di siang hari ko apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik iya. Yo. Nah, jadi di siang hari ko Inga ko seorang owner Goju. Nah, kamu mungkin ada di sana penasaran ko dak apo ko Goju. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap dengari kami sampai 1 jam ke depan. Yo. Nah, kalau untuk di siang hari ko untuk adik sana yang mungkin langsung terpikir pasti dengar Goju ini minuman kan, benar ya minuman ya. Tapi hari ini kita tidak cuma nengok sekedar minuman yuk aja, kita bahas juga soal ceritonyo di balik minuman ini ya kan. Dan tentunya Riri juga nak ngajak di sana di siang hari ini ikut ngobrol bergabung. Kalau silakan juga di 0736 7321994 atau juga di sana bisa bergabung di WA di 0811 7816544. Dan kita juga di siang hari ko di live yo, di live chat YouTube, bisa juga di komen di RRI Net Bengkulu dan juga nanti didengarkan lewat RRI digital serta di streaming di rri.co.id. Nah, siang hari ko da ingat kita mulai dulu cerita di mungkin perjalanannya dulu nih. Biasanya kan sebuah usaha tuh akan ada cerita dak di baliknya. Nah, kira-kira kok menengok apa sih sebenarnya Goju? Adakah cerita di balik Goju ini?
2: Ada.
1: Apa tuh?
2: Jadi sebenarnya Goju itu kan sebenarnya dulu aku juga sebelum membangun Goju ini sama kerja juga sebagai karyawan di perusahaan-perusahaan di luar juga gitu. Sampai akhirnya 2 tahun terakhir ini kayak aduh kayaknya cukup deh pulang dulu gitu kali ya, gitu, coba istirahat. Akhirnya pas sampai di Bengkulu ternyata aku punya banyak waktu luang ya gitu kan. Nah, ngapain nih yo enaknya kalau kabar Bengkulu tuh kan. Jadi pas sudah punya banyak waktu luang ini kepikiran juga kayaknya seru nih kalau bangun sesuatu yang bisa men-challenge diri sendiri nih, apa ya gitu. Nah, berawal dari sana aku coba kan buat lihat nih di Bengkulu tuh sebenarnya banyak banget UMKM yang menarik-menarik ya gitu. Nah, sampai akhirnya kepikiran kayaknya kalau aku bangun sesuatu nih Goju nih kayaknya oke juga nih gitu sih. Awalnya tuh cuman pengen level up diri, pengen coba challenge diri sambil mengisi waktu luang yang ada di Bengkulu, selama ada di Bengkulu ini. Jadi dicoba deh gitu, bukalah kepikiran lah untuk punya Goju ini gitu sih awal mulanya.
1: Jadi dipikir cubu-cubu dulu kok, coba tahu cocok enggak.
2: Betul.
1: Jadi cubu-cubu itu Inga yang sendiri yang meracik dan mengelola semua sampai seperti ini.
2: Jadi tuh awalnya kan emang konsumsi sendiri sih. Goju itu kan sebenarnya fresh juice ya. Terus konsumsi sendiri, akhirnya kayak sekarang kan healthy lifestyle juga lagi berkembang.
1: Betul,
2: kan?
1: Lagi viral-viralnya udah sih.
2: Lagi viral. Terus pas cari di Bengkulu ternyata cukup sedikit tricky ya waktu cari di Bengkulu tuh. Nah, cobalah bikin gitu sih awalnya tuh. Akhirnya coba bikin racik sendiri dari awalnya suka minum sendiri sampai akhirnya coba brainstorming juga sama suami kan, bareng tuh mencari ini apalagi ya menu-menu yang enak buat dibikin gitu sih Aulet. Karena kita emang bukan cuman jual produk ya, tapi kita juga jual tuh manfaatnya dari Prestus itu sendiri tuh apa sih sebenarnya gitu awalnya.
1: Awalnya seperti itu, dari diri sendiri akhirnya berpeluang menghasilkan cuan.
2: Iya betul kan.
1: Tapi manfaatnya ini apa nih minuman ini?
2: Manfaatnya itu dia setiap botolnya tuh punya manfaatnya masing-masing setiap menunya. Jadi di satu botol itu tuh udah ada berbagai macam buah, ada sayurnya, terus kita mix jadi satu sampai dia tuh mempunyai manfaatnya sendiri. Kebetulan kalau di Goju sampai sekarang tuh ada 7 yang paling sering kita jual ya.
1: Apa
2: ke
1: tuna?
2: Pelanggan. Yang pertama itu ada yang membantu imun tubuh dia, itu ada kandungannya nanas, jeruk, wortel sama jahenya. Gitu. Terus ada yang buat menghidrasi kulit, ada fermenta glow namanya. Itu mungkin sedikit unik ya, dia difermentasi dulu sehari. Selama 12 jam kan difermentasi, terus dia itu di dalamnya ada kolang-kalingnya. Jadi emang Prestus sedikit menarik ya. Biasanya Prestus itu kan cuma ada campuran sayurnya aja, buahnya aja kan. Sekarang kita tambahin sedikit ya ada kolang-kalingnya gitu. Terus ada yang buat membantu sirkulasi darah, ada juga yang dari sayur, dia bisa membantu untuk mendetoks tubuh gitu sih.
1: Jadi di Goju ini ada berapa menu sih? Enggak?
2: Ada 7 untuk ada sekarang, 7, yang paling sering kita seller tuh 7.
1: 7. Tapi yang paling mungkin sering di sana kau beli?
2: Biasanya tuh yang paling sering, karena kita kan jualnya di Pantai Panjang, di jogging tracknya di pagi hari. Biasanya tuh mereka belinya tuh ada namanya Coco Dragon. Itu kandungannya ada nanas, air kelapa, sama ada buah naganya. Jadi tuh pas banget kan buat orang yang udah lari, terus kayak pengen balikin energinya lagi.
1: Iya, biar gitu. seperti dragon ya.
2: Iya, benar. Gitu, itu paling sering. Dan yang fermenta glow tadi itu juga sering banget di order.
1: Gitu. Iya. Iya, kalau ini ada IG-nya ada enggak?
2: Ada, IG, apa tuh? Instagram-nya ada, nanti bisa dicek juga tuh di Instagram namanya Jus Goju.
1: Jus Goju.
2: Iya, jusnya jus biasa, J-U-S, Jus
1: Goju. Wah, menarik ya, jadi banyak juga tuh dari yang iseng cubo-cubo ngisi kekosongan, ya kan. Tapi inspirasi sebuah rasa ini dari mana Inga dapat?
2: Inspirasinya pasti kan brainstorming juga ya, coba cari-cari kan kalau
1: gitu,
2: akhirnya sebenarnya di setiap menunya itu kan bukan cuma nawarin rasa ya, ada manfaat tadi itu, makanya jadi setiap kita tuh bikin menu, inspirasinya tuh dari awalnya manfaatnya dulu nih, kita mau hadirin manfaat apa lagi ya buat para konsumen kita gitu. Biasanya dari konsumen juga tuh ada, kak ini gak ada yang buah ini ya gitu. Nah, itu kita coba cari tuh. Kalau dari buah ini nih bisa dimanfaat apa nih gitu. Nanti kan kita bikin dari sana tuh bisa mix and match yang balance rasanya nanti tuh gimana gitu. Sampai akhirnya nanti oh, cocok kok deke Ambo. Nah,
1: jadi ada kayak dari saran dari konsumen dah dipikir-pikir oh cocok juga untuk menu baru kali dah.
2: Betul.
1: Jadi dah ada menutup untuk dikasih saran, dak ternyata masih bisa juga untuk jadi diri sendiri untuk memperbaiki, dak nggak?
2: Betul.
1: Jadi tahun berapa sih nggak mulainya?
2: Kami mulai itu dari tahun lalu 2025. Jadi masih cukup baru Goju di Bengkulu. Memang apa ya? Tadi kan baru pulang juga ada di Bengkulu, karena memang tidak menetap di Bengkulu, akhirnya oh boleh nih coba-coba gitu.
1: Jadi terinspirasi dari abis pulang ya.
2: Iya betul.
1: Baru yo di sana yo, jadi kalau di sana penasaran bisa cek di IG tadi ada Jus Goju dah.
2: Iya, betul.
1: Di aktif juga di TikTok.
2: Aktif di TikTok juga. Apa tuh? Namanya sama Jus
1: sama
2: Goju
1: juga. Jadi selain berjualan di Pantai Panjang ini di mananya tepatnya?
2: Kalau Goju sampai saat ini masih di offline-nya tuh masih di Pantai Panjang, di jogging track-nya di depan Kopapul biasanya.
1: Kopapul,
2: tuh di jogging track dari jam 7 pagi startnya sampai sold out biasanya, tapi biasa paling lama jam 10 pagi lah.
1: Wow.
2: Gitu. Tapi cuma weekend aja. Untuk weekday-nya itu bisa buy online, tapi PO dulu dia. Karena kan gitu. Memang fresh juice ini harus disajikan fresh, nggak boleh disimpan lama ya. Jadi kita biasanya made by order kalau untuk weekday-nya. Kalau weekend gitu. Kita selalu ada di Pantai Panjang.
1: Gitu. Ya, jadi kalau sambil lari sudah habis tenaga bisa minum tuh. Wah, ya kan, iya kan? Jadi balik lagi tambah sehat lagi, ya kan? Karena mungkin di zaman seperti ini banyak juga untuk adik sana yang care kayak kesehatan. Sekarang banyak yang lari, ya kan? Banyak minuman yang jus. Sekarang sudah berlari, sudah meninggalkan hal-hal yang kayaknya tidak menguntungkan untuk kesehatan di kayak gini sekarang ini ya. Nah, kalau waktu pertama kali ide itu muncul, apakah langsung yakin memulai atau sempat ragu-ragu ingatnya?
2: Itu di awal kan, sempat yang kayaknya nih, tidak bisa lah dibangun di Bengkulu gitu.
1: Ah gitu, ragu?
2: Iya, atau kayak kepikiran juga kayak, aduh pasalnya apa, aduh dak yo. Ternyata memang ketika bangun ini tuh, keraguan-keraguan itu tuh pasti muncul ya, apapun yang akan kita mulai pasti akan muncul keraguan-keraguan.
1: Laku dak yo.
2: Karena di hari pertama pun, wah itu yang beli awalnya nih, cerita dikit nih. Awal pertama pas kita buka itu yang beli cuman 5-3 orang, termasuk ibu saya sendiri yang beli. 3 orang dan cuma laku 5 botol aja gitu. Kayak ya Allah gitu kan. Ada rasa begitu di awalnya. Tapi ternyata setelah kita dapat tempat yang tepat, terus kami coba terus untuk menghadirkan kualitas produk terbaik gitu kan, cari bahan baku yang baik, akhirnya keraguan-keraguan itu berkurang seiring berjalannya waktu gitu sih. Jadi kami bisa menghandle lah ya keraguan-keraguan itu, buat jadi kekuatan jadinya akhirnya gitu. Karena kan pasar di Bengkulu itu sebenarnya banyak dan butuh banget nih UMKM menarik lainnya.
1: Betul,
2: kan, gitu sih.
1: Jarang-jarang sih minuman yang cak ini kan, paling satu kedua yang ada di Bengkulu nih. Iya. Kan karena masih baru-baru udah enggak.
2: Betul.
1: Nah itu tadi yo ceritonyo di sana yo, jadi mungkin karena mungkin masih banyak mungkin di sana yang punya ide usaha tapi masih maju mundur untuk memulai, ya jangan ragu tuh tadi dak enggak. Iya. Pokoknya kalau kece orang tuh di mana buka gerai pasti situ ada yang beli. Nah, walaupun betul. Nyesek-nyesek dikit.
2: Di awal-awal kan pasti kita aduh udah rasa kayak aduh kok enggak ada yang beli yo.
1: Iya. Akhirnya habis dewe dah tuh.
2: Iya.
1: Iya, namanya jualan enggak harus konsisten kalau kayak orang
2: betul,
1: tuh kan.
2: Betul.
1: Di mana pun pasti ada yang beli. Dak, pokoknya semangat yang lagi nak coba-coba usaha yo. Coba ngisi-ngisi waktu luang. Pokoknya jangan nyerah lah, dak. Nah ngomong-ngomongi soal goju, dak nggak mungkin sayu dan juga di sana ini penasaran ngapun namanya goju.
2: Iya, kenapa namanya goju nih? Gitu kan, ya. Sebenarnya mungkin aku sendiri tuh cukup idealis lah ya, punya idealis dalam membangun usaha pertama lah, usaha kecil-kecilan pertama ini. Ada beberapa hal yang aku perhatikan waktu itu, waktu membangun namanya ini. Pertama harus jadi top of mind lah, atau jadi orang tuh harus ingat gitu kalau dengar nama ini, oh iya ini dia tuh jualan ini loh gitu. Yang kedua kita pengennya tuh yang playful gitu, karena kan memang ini healthy drink ya, pengennya tuh ketika orang minum kayak merasa happy juga gitu. Nah yang terakhir pasti di setiap nama yang kita buat ada apa ya, harapan lah ya di sana kan. Jadi aku pilihlah goju dengan pengen jadi top of mind. Itu caranya gimana, jangan yang panjang-panjang banget nih namanya nih,
1: biar gitu. Mudah diingat,
2: biar mudah diingat kan sama calon customernya nantilah gitu. Terus goju ini juga singkatan sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Nah, goju itu sebenarnya artinya goodness of juice. Nah di sana kita tuh mengharapkan kalau goju ini akan jadi salah satu harapannya, akan jadi salah satu press juice yang dicari-carilah dan memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat yang ada di Kota Bengkulu gitu sih.
1: Gila sih, keren sih. Masih muda lah pikirannya panjang nih kan. Semangat pula ya kan. Ini aku kan aduh keren nih ya, jadi aduh sebuah harapan, aduh juga kayak berpikir kayak harus cak mano ini unik dan pelanggan tuh bisa balik lagi.
2: Betul.
1: Tapi tempatnya tuh pindah-pindah enggak sih? Di situ aja.
2: Kalau untuk saat ini offline itu kan tadi tetap di Pantai Panjang, biasanya kami di situ terus dari jam 7, kalau paling telat-telat dikit lah ya, kadang-kadang kan dari jam 7.
1: Maklum lah dikit ya.
2: Sampai jam 10 tadi atau sampai soatnya gitu. Masih di sana hanya weekend aja, sama paling kalau offline-nya juga tuh di event, event-event.
1: Oh, gitu.
2: Kadang kami juga suka join event yang ada di Kota Bengkulu gitu.
1: Kalau untuk di order misal, adakah nomor Ada berapa tuh sebutinnya?
2: Nanti bisa di order by WhatsApp di nomor 0812 2727 4292.
1: Oke, di situ ya. Jadi di sana di 0812 2727 4292 ya. Betul. Nah, jadi bisa tuh WA Inga Harta ini Inga nih ya untuk di pesan-pesannya, tapi jangan pulau tengah malam, enggak kan?
2: Iya kan. H-1 itu bisa diorder dia.
1: Jadi biar aja Inga Haryatinyo ya untuk pesan jusnya. Menu-menunya di IG bisa ditengok, enggak nggak?
2: Iya bisa. Ada di menunya ada, terus ada komposisinya apa aja, manfaatnya apa, beserta dengan harganya juga ada.
1: Nah itu yo. Itu untuk gojunya. Nah, untuk di sana mungkin yang bergabung masih ditunggu untuk kebersamaannya di 0736 7321994, atau juga bisa bergabung di 0811 7327 1904 ya. Jadi masih bisa untuk bergabung. Mungkin sebelum kita menuju ke pertanyaan berikutnya Konga, nah kalau kita ngomongin produknya, tidak mungkin ada yang belum pernah coba goju atau mungkin baru mendengar namanya hari ini, ya kan? Nah, Inga Haryati sendiri sebenarnya goju ini menawarkan minuman sehat yang seperti apakah? Apa yang menjadi ciri khasnya kira-kira untuk di produk goju ini?
2: Oke, goju itu kan sebenarnya adalah cold press juice yang diolah menggunakan slow juicer dan menggunakan bahan-bahan fresh, yaitu ada campuran dari sayur dan juga buah. Terus kita press juice ini itu tanpa menggunakan gula dan juga air. Jadi yang diambil itu murni sari buahnya, sama sayurnya ya. Aja. Iya, kita mix jadi satu sampai rasanya balance. Akhirnya ada manfaat yang muncul dari minuman itu. Jadi setiap botolnya itu ada manfaatnya sendiri dan dengan rasa yang unik-unik lah setiap botolnya. Ada yang buah banget nih, ada yang ada rasa sayur-sayurnya sedikit nih, ada yang seger banget nih gitu dalam satu botolnya.
1: Oke deh. Nah, jadi kalau mungkin ada di sana yang lagi nengok di YouTube kita penasaran di depan Inga ini kan ada botol-botol minum. Yeah. Nah, ini apa kok? Nah, ada 3 botol yang menarik nih warnanya. Aja lah enak nih ditengoknya. Coba rasanya benar.
2: Apa tuh? Ada 3 nih, kebetulan kita bawa nih yang bestsellernya ini tadi nih ya, Coco Dragon ini.
1: Nah, itu.
2: Coco Dragon ini tuh kandungannya ada nanas, ada buah naganya, ada air kelapanya. Rasanya itu segar, ada manis-manisnya dari air kelapanya sendiri tuh emang udah manis, sama ada sedikit segar-segar asamnya dari nanasnya.
1: Oh, gitu. Itu Dragon
2: ini
1: itu tadi.
2: Ini biasanya tuh bestseller. Kalau abis lari tuh kan orang-orang suka minum yang ini karena rasanya balance ya, dan emang cocok buat balikin energi lagi lah gitu. Terus yang kedua ini ada yang Green Reset namanya. Ini ada kandungan sayur pok choy-nya.
1: Oh,
2: kalau yang ini
1: jadi pantas warnanya hijau ya.
2: Iya, warnanya hijau. Kadang orang suka bilang, oh ini matcha ya kak, bukan
1: kak. Iya, mirip-mirip
2: mirip matcha kan, padahal ini dari pok choy. Kandungannya tuh ada pok choy, pir, timun, sama lemonnya. Jadi dia manis, ada sedikit rasa sayurnya
1: gitu ya.
2: Dan ada segar sedikitnya dari lemonnya.
1: Gitu.
2: Dia manfaatnya itu buat ngedetox tubuh nih kalau pencernaannya kurang lancar atau kan kita tuh suka makan gorengan ya.
1: Betul.
2: Nah, ini kalau mau detox diri nih bagus
1: pake
2: nih.
1: Itu.
2: Pake itu. Iya.
1: Tapi tidak pahit kan ya?
2: Enggak. Tidak pahit nih. Makanya dicoba nanti kan beli tuh. Nah, dia tuh manisnya tuh berasal dari buah pirnya.
1: Oh, karena ada yang manisnya itu.
2: Jadi rasanya tuh balance lah antara sayurnya dan juga buah-buahannya.
1: Gitu.
2: Terus yang terakhir ini ada Hydraskin nih. Hydraskin ini membantu menghidrasi kulit atau melembabkan kulit. Di suhu bengkulu yang panas itu kan.
1: Betul.
2: Segar nih minum ini nih.
1: Iya sih. Warnanya cantik.
2: Cantik kan? Warnanya kayak pink-pink sedikit gitu. Ini ada kandungannya itu ada semangka, timun, lemon, sama sedikit daun mintnya. Jadi ada wangi-wangi daun mintnya sedikit gitu.
1: Dia jadi segar.
2: Jadi segar. Dan memang enaknya ini diminum dalam keadaan dingin. Kan namanya cold press juice.
1: Oh
2: kan?
1: Betul.
2: Bukan yang beku tapi dia tuh adem lah ya.
1: Adem,
2: iya. Enak tuh pas panas-panas kan di Bengkulu kok. Aminem apa dah. Nah, pas tuh.
1: Abis jogging tuh kan.
2: Iya.
1: Abis keluari keringat sebanyak ida tuh minum yang ini. Iya, cocoknya ya kan. Iya. Pantas sih warnanya menarik nian. Ada semangka di dalam itu, ada juga pok choy-nya dah.
2: Ada pok choy.
1: Tapi yang dragon ini warnanya dari mana?
2: Ini dari buah naga.
1: Buah naga. Oh, wajar ya.
2: Iya kan? Kayak merah-merah gitu dia, merah pekat gitu.
1: Iya. Wow, menarik ya di sana. Yo, jadi penasaran. yang sudah nengok pasti ngiler kok. Ayo yang lagi dengarkan radio dan juga di YouTube, ordernya di IG Goju, udah nggak tulisannya Jus Goju ya?
2: Jus Goju.
1: Jus Goju ya. Dan juga nanti di TikTok aktif juga sama juga namanya ya. Ataupun di sana nak order di WA juga bisa, disebutin lagi 08 12 27 27 4292 ya. Jadi bisa melalui WA, pokoknya lah gampang sekarang koyo. Atau nak datang langsung nengok ingannya juga bisa, dah
2: bisa kan tiap weekend tuh di Pantai Panjang.
1: Jadi setiap itu jam berapa tuh, jam 7 ya?
2: jam 7.
1: Oke lah ya, jadi sekalian nengok pantai bisa minum yang sehat-sehat ya. Nah untuk di tema kita ini kan tentang meracik rasa meraih peluang. Nah saya nak bahas tentang meracik rasanya dulu, dak kira-kira.
2: Boleh.
1: Inga sebenarnya cak mana tuh proses menemukan rasanya yang pas itu tadi kece Inga untuk sebuah produk. Apakah langsung jadi? Apakah harus berkali-kali kau mencoba untuk biar pas tuh?
2: Nah, menarik nih. Karena ada cerita sedikit juga.
1: Nah, apa tuh?
2: Waktu kami lagi jualan di pantai itu, ada nih yang beli nih awal-awal.
1: Apa
2: terus
1: tuh?
2: Dia bilang gini. Kan yang beli ini ada bapak ibunya, ada dua anaknya. Pas beli anaknya tuh coba, ada tuh salah satu minuman kita, dia buat imun tubuh, emang ada sedikit kandungan jahenya di dalamnya. Terus dia bilang, ih pahit gitu kan. Terus kita kayak, wah apa kok yang kurang gitu kan, kok bisa pahit ya gitu kan. Padahal di awal kami sudah coba R&D terus nih, bikin terus, karena kan setiap, tadi balik lagi ya pertanyaannya kan, setiap menu yang kami bikin itu pasti kami
1: tes lagi,
2: iya, trial and error terus sampai ketemu dengan rasa yang balance itu. Akhirnya pas pulang itu kami coba lepas diminum kan, oh iya ya kok ada sedikit pahit. Akhirnya dari situ kami coba terus tuh, apa nih salahnya, apa salahnya. Pas sudah ketemu salahnya tuh, oh ternyata begini ya gitu. Nah jadi memang untuk mendapatkan beberapa menu tadi dengan manfaatnya itu enggak cukup sekali dua kali aja buat kami. Menemukan lah rasa yang pas, resep yang pas, sampai dengan manfaat yang pas juga gitu. Banyak juga masukan dari konsumen-konsumen kami kan yang beli dari dari konsumen Goju yang beli, itu kami terima, kami tampung juga. Terus walaupun sudah jadi nih menunya, tapi tetap di-trial lagi, diperbaiki lagi gitu, tetap juga kayak gitu. Tapi di awal-awal pasti kami coba sendiri terus lah ya. Jadi mau kasih manfaat apa nih, kami pilih dari buah-buah dan sayur-sayurnya, kami trial, pilih yang fresh, pilih yang pastinya ada di Bengkulu ya, karena kan akan dijual continue terus.
1: Iya, betul.
2: Pastinya begitu sampai menemukan rasa yang pas untuk diterima oleh banyak orang, karena kan ini nanti akan dikonsumsi sama banyak orang ya.
1: Betul, dan semua kalangan enggak?
2: Betul, semua kalangan. Ada yang sukanya enggak terlalu asam, ada sukanya yang enggak terlalu manis gitu. Nah itu kami coba untuk terus berinovasi di sana gitu. Itu sih caranya.
1: Itu ya, berarti memang tidak langsung jeder. Jadi
2: bikin di awal ternyata ada dari konsumen lagi nih sedikit komen tuh, kita perbaiki terus gitu. Sampai sekarang alhamdulillahnya tuh ya udah dapat respon positif lah.
1: Gitu. Akhirnya dapat celah tuh ya kan. Ternyata enak seperti yang ini.
2: Iya betul. Gila
1: sih. Jangan jadi kayak harus mengevaluasi dan nggak ternyata apa kata konsumen ya kan, jangan jangan takut untuk tidak mencoba ya, kemudian memperbaiki tentunya sampai sekarang juga.
2: Iya. Kan?
1: dan tadi lupa nanya. Itu kan 3 botol itu sama harganya.
2: Yang dua ini harganya Rp25.000, khusus yang hidras ini Rp23.000.
1: Oh ya, gitu.
2: Harganya. Iya.
1: Mulai dari Rp23.000.
2: Iya,
1: worth it ya ternyata ya. Dengan harga yang cek itulah dapat kesehatan yang mantul ya. Harga murah tapi manfaatnya banyak kok di sana. Ya, jadi jangan lupa untuk diorder ya. Di IG-nya tadi sudah disebutin dan juga di TikTok-nya. Pokoknya aktif galau di media sosial dah, enggak?
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau pernah enggak Inga? Kira-kira Inga sudah meracik rasa enak, tapi setelah dicoba masih juga ada yang kurang.
2: Itu pernah. Nah, ini di menu ini nih.
1: Apa
2: nah,
1: tuh
2: yang menu yang Grand Reset ini? Itu cukup struggling. Pokoknya pas trial and error yang ini itu berkali-kali kami trial karena kan pokcoy itu kan agak sedikit langu lah,
1: iya,
2: baunya
1: betul,
2: kan
1: betul,
2: bau sayur nian kalau kece orang Bengkulu tuh kan ini bau sayur nian dah itu. Nah, cak mana caranya biar minuman ini itu balance rasanya tuh terus tidak menimbulkan bau langu itu tadi. Nah, itu kami coba tuh berkali-kali dan memang okay, udah yakin nih. Kami coba jual sekali. Yang kami coba tuh bukan cuma sekedar rasa, tampilan pun juga jadi pertimbangan kan.
1: Betul.
2: Ternyata dia cepat oksidasi.
1: Oh,
2: nah, warnanya berubah
1: kan.
2: Takutnya orang kalau mikir, "Islah lamu minuman yuk kalau."
1: Iya, iya gitu, betul. Kan. Takut pula nak minum kan.
2: Iya, takut tak minum kan, katanya kesehatan
1: iyo,
2: katanya tadi kan.
1: Rupanya berubah.
2: Rupanya berubah kan. Akhirnya kami coba terus cari bahan yang fresh, pilih yang bagus, terus kombinasi rasa yang pas. Akhirnya sampai ketemulah si Green Reset yang kami jual sekarang. Dan alhamdulillahnya setiap weekend itu ada aja yang datang, "Kak, kok Green Resetnya udah habis padahal mau belinya yang
1: gitu.
2: Green Reset gitu." Berarti kan itu jadi salah satu tolak ukur kami juga ya, oh rasanya udah cocok pas, gitu di masyarakat gitu, gitu sih.
1: Agak susah juga lah yang itu dah, oh,
2: yang susah yang ini.
1: Berapa lama tuh nggak prosesnya tuh untuk mencocokkan gitu?
2: Mencocokkan ya, berapa lamanya mungkin sebelum kami pertama kali jualan itu berhari-hari ya, mungkin sekitar semingguan lah waktu itu nyari-nyari nih kan. Dan pok choy itu kan ada yang udah tua, ada yang masih muda,
1: susah pula
2: kan
1: milih dah.
2: Dan memang sedikit ya pilihan pok choy di Bengkulu itu cukup agak susah dicari,
1: betul,
2: yang
1: betul,
2: untuk minuman ya. Nggak tahu kita kalau usahanya untuk dibikin yang lain mungkin banyak, tapi untuk minuman itu kita punya standarnya sendiri-sendiri. Nah itu juga struggling tuh di awal buat cari kan, makanya memang si Green Reset ini agak spesial lah di kita gitu.
1: Oke lah, yuk kita baca satu pertanyaan dari pendengar ya.
2: Boleh.
1: Ingat di siang hari kok, bentar. Nah, di sana yang nak ngirim WhatsApp lagi boleh ya untuk Riri buka di 0736 7321994, atau bisa juga di WA 0811 7816544. Di siang hari kok ada WA inga, "Assalamualaikum inga Riri." "Waalaikumsalam." Dan inga Haryati ya, salah ini. "Sayo si di Padang Kemiling, kalau kita ndak memulai usaha minuman dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting dipersiapkan inga?" Tahan dulu dak.
2: Boleh.
1: Kita satu lagu dulu untuk di siang hari kok. Untuk di sana masih Riri buka line telepon dan juga di WA-nya untuk ngirim-ngirim salam ataupun juga kirim masukan untuk Inga boleh juga ya, nanti dijawab langsung sama Inga ya. Kita dengerin dulu satu lagu, aduh, lagu dari Andalas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana balik lagi masih bersama Riri dan juga di Inga Haryati ya, seorang owner Goju di siang hari ini masih di Galeri Budaya Nusantara. Nah, temanya masih dengan Goju meracik rasa meraih peluang. Tadi gitu lagi baca terakhir tadi baca WA dari pendengar Da Inga, aduh Sisi Da tadi tuh kalau salah benar ya berarti. Ada Sisi nanyo kalau kita ndak mulai usaha minuman seperti ini dengan modal yang terbatas, apa yang paling penting disiapkan Inga?
2: Oke, dengan modal terbatas apa nih yang paling penting disiapin ya? Sebenarnya dalam membangun usaha yang aku sendiri rasakan, mulailah dari apa yang kita punya. Contohnya, bangun usaha minuman itu kan banyak ya, modelan minuman sekarang tuh beragam banget.
1: Betul.
2: Contohnya di rumah nih, kalau untuk press juice itu kan dia ada nama alatnya slow juicer. Mungkin kita belum punya nih di rumah, oke, berarti kita bisa mulai dari, kita punya blender nih contohnya di rumah. Mulailah dari blender kamu, jadikanlah dia ini modal usaha kamu di awal gitu. Terus lihat juga nih dari bahan baku yang ada di Kota Bengkulu yang bisa terjangkau lah kita gunakan. Itu apa. Jangan tiba-tiba nih aku mau bikin jus kiwi nih, wah kiwi kan lumayan mahal ya.
1: Betul-betul,
2: iya kan?
1: Tekor gak ngangguh ya
2: tuh. Tekor lah kalau buka itu kan. Nah coba mungkin dari, kayak kini kan lagi musim mangga dak. Nah coba mungkin bisa bikin dari jus mangga mungkin kan. Terus bisa, pokoknya tuh jangan sampai pikiran kita tuh sampai nggak punya duit nih mau bikin usaha, jangan menjadikan itu tolak ukur kita bisa punya usaha gitu. Mulailah dari apa yang ada di rumah. Gunakan hal-hal itu untuk menjadi penunjang kita nantinya, biar usaha yang kita impikan bisa jalan dulu lah gitu. Nanti kan ketika usaha itu udah jalan, otomatis kita ada keuntungan yang kita dapetin kan. Nah putarlah modal-modal kita tuh untuk bikin usaha kita makin berkembang lagi.
1: Betul, keren tuh jawaban Inga ya. Nah jadi itu pertanyaan tadi menarik juga. Mungkin tuh ada di sana yang punya nak usaha tapi terbentur modal, itulah tipsnya tadi ya dari Inga ya. Nah kalau untuk di kita nih di tantangan misal dak Inga, aduh sih tantangannya menurut Inga selama perjalanan sekarang.
2: Oh selama bang
1: tahan dulu ya,
2: oh, iya, okay,
1: ada
2: okay,
1: yang
2: okay.
1: Bergabung. Okay. Silakan untuk di sana. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Bapak.
1: Baik, siang. Siapa di mana ini?
3: Saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Iya, silakan Tajudin untuk pertanyaannya.
3: Iya, saya mau tanya ada tiga. Yang pertama, apakah ini pertama kali ya? Kakaknya itu ke radio atau sebelumnya pernah gitu, sebelumnya ke diwawancarai di radio gitu ya. Ya itu pertama. Kedua, apakah asli Bengkulu ya gitu Mbak?
1: Gitu ya.
3: Iya, dan terakhir usianya sekarang berapa gitu.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Riri, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga ya. Tadi pertanyaannya ada tiga tuh Inga dari Tajudinnya ya. Apakah Inga pertama kali ke RRI? Satu ya. Kedua, apakah asli Bengkulu?
2: Iya.
1: Dan usianya berapa? Mungkin kelihatannya masih muda nih. Usianya berapa nih? Boleh Inga jawab.
2: Oke, dari pertanyaan pertama ya. Apakah pertama kali nih ada di RRI? Betul, ini pertama kalinya. Pertama kali aku ada di RRI dan pertama kali juga untuk ada acara dialog seperti ini ya, karena baru juga kan buka usaha jadi pertama kali. Terus apakah asli orang Bengkulu? Saya asli orang Bengkulu, lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, cuman sempat menempuh pendidikan kuliah di luar dan bekerjanya juga waktu itu sempat keluar.
1: Oh gitu.
2: Terus umurnya sekarang berapa? Kelihatannya berapa nih?
1: 17 tahun enggak sih?
2: Umurnya alhamdulillah sekarang udah 30 tahun.
1: Udah kepala 3.
2: Iya, ya.
1: Enggak sesuai sama muka enggak sih? Masih mudo ingat koyo Iko di sana. Terima kasih untuk di sana tadi Tajudin yang sudah bergabung di siang hari ini yo. Jadi ingat ko orang Bengkulu dan mungkin logat-logat ingat ko kayak logat-logat orang-orang Sunda atau gimana? Pernahkah di situ?
2: Iya.
1: Oh iya pernah.
2: Kuliah dulu kan sempat di Bandung.
1: Oh gitu.
2: Jadi mungkin ada kelihatan-kelihatan sedikit.
1: Agak mendayu-dayu bukan lagi kayak orang Bengkulu dah.
2: Iya.
1: Oke lah, terima kasih ya sudah bergabung tadi untuk di sana masih dibuka hingga pukul 5 menit aja lagi ya untuk dialog di siang hari ini. Nah untuk tadi masalah tentang tantangan Inga, kira-kira adakah tantangan selama perjalanan Inga ini?
2: Ada. Banyak sebenarnya ya, tapi yang paling sekarang tuh berasa itu adalah konsistensi. Nah dari produk kami ini kan memang menjual yang ditampilin itu adalah manfaatnya dulu nih, value dari produk itu sendiri apa. Nah mempertahankan value itu jadi tantangan yang paling-paling besar
1: berasa
2: sekarang.
1: Betul.
2: Contohnya aja nih ya, sampai detik ini kami juga masih cukup berjuang lah ya di sana. Konsistensi itu kan soal rasa dan kualitas.
1: Betul.
2: Rasa itu akan hadir dengan kualitas yang baik kalau bahan-bahan konsisten yang kita gunakan itu segar. Dan ada juga sedikit kegoyahan dari sisi harga lah ya kan. Namanya juga seorang usaha gitu ya, usaha kecil seperti ini. Itu bahan baku yang ada di Bengkulu ini tuh benar-benar kadang dia ada, kadang enggak. Kadang kalaupun ada, dia itu punya kualitas yang kurang sesuai dengan standar yang Gojo punya. Itu tuh benar-benar jadi tantangan yang besar sampai sekarang ya. Karena kan bahan baku tadi balik lagi ya, akan menimbulkan konsistensi rasa dan value yang bermanfaat lah buat orang.
1: Berpengaruh jadinya ya.
2: Berpengaruh banget. Itu sih yang paling berasa sampai
1: itu
2: sekarang.
1: Itu tantangannya.
2: Iya. Wah.
1: Jadi tidak mudah ada.
2: Iya, tidak mudah bangun. Apalagi ini kan jus kan,
1: iya, jadi
2: memang harus fresh gitu. Itu tidak mudah sekali sih.
1: Apalagi ini yang dibuat pasti butuh konsisten nih sama bahan dan juga meracik dari tangan Inga sendiri nih pastinya ya kan. Itu ya. Tapi kalau sekarang ini kan cukup banyak usaha seperti ini dan pasti ada persaingan.
2: Kalau di Bengkulu dibilang banyak itu enggak
1: belum
2: terlalu
1: ya?
2: Belum terlalu, tapi kalau dibilang ada persaing atau enggak pasti ada lah. Ya dengan usaha
1: betul, sama gitu.
2: Tapi setiap usaha yang aku ngerasanya usaha yang ada di Bengkulu ini punya ciri khasnya masing-masing. Jadi tuh belum yang kayak sikut-sikutan lah kalau kata orang tuh kan. Belum sampai segitu.
1: Gitu ya. Apa tuh yang perlu ingat perhatikan tuh di persaingan ini?
2: Kalau dari persaingan sendiri yang perlu diperhatikan mungkin dari sisi produk kita sendiri aja sih, nggak usah fokus kan dengan apa yang orang lain jual.
1: Iya betul.
2: Lebih baik fokus sama apa yang sedang kita jual, perbaiki inovasi sampai akhirnya pelanggan tuh memilih, pada akhirnya akan datang lagi ke kita gitu.
1: Karena rasanya itu tadi.
2: Iya. Rasanya, value-nya yang didapatkan.
1: Iya
2: gitu.
1: betul. Jadi bukan sibuk menengok orang ya kan.
2: Iya.
1: Jangan tertengok rumput. Rumput tetangga
2: ya lebih jauh kan isong apunya dah eloknya nambura bisa
1: ngapunya lakunya gitu ya. Jadi fokusnya memperbaiki rasa, mempertahankan juga.
2: Iya betul.
1: Betul. Nah sebelum kita tutup dah ingat di siang hari ini mungkin saya juga nak memberikan kesempatan untuk ingat pesan-pesannya lah mungkin untuk adik sana yang baru nak cubo ataupun anak-anak muda yang punya semangat cah ingat punya usaha, boleh tuh ngasih pesan dan tipsnya.
2: Oke. Untuk teman-teman semuanya mungkin ya yang baru mau memulai usaha tuh jangan takut untuk mencoba, karena kita tuh nggak akan pernah tahu apa hasil yang akan kita dapetin sebelum kita mencoba memulainya, apakah itu akan positif atau negatif gitu. Tapi yang harus diingat juga ketika memulai sesuatu, mulailah dengan pertama kepercayaan diri, kedua ilmunya, jangan cuma asal mulai aja, dan yang ketiga yakin sih. Harus yakin sama kemampuan kita, terus mulailah melangkah. Jangan aduh nanti deh kan nanti enggak kelihatan hasilnya apa.
1: Betul. Nanti ya nanti terus.
2: Iya, kelak lah, kelak aja lah dah gitu.
1: Betul. Kan. Jangan takut untuk mencoba.
2: Betul.
1: Pokoknya ada yang terbesit nak buat buka usaha apa, cobalah dulu, dak bergerak lah dulu, dak.
2: Betul.
1: Manfaati media misalnya kan, seperti Inga kan memanfaati segala media tuh kan, kayak ada TikTok, ada IG ya kan. Di Grab seperti itu adakah?
2: Sebelumnya ada tuh di Grab kan, cuman ternyata memang kayaknya kami belum terlalu siap ya untuk Grab itu, karena kan harus selalu fresh juga, terus kadang Kami kan masih running sendiri berdua, kebetulan sama suami belum ada karyawan. Jadi kami memutuskan untuk menjaga kualitasnya tetap baik dan diterima dengan pelanggannya nanti juga baik. Jadi kami memutuskan yang mau order bisa, kami biasa sampaikan sih, yang mau order bisa hamin satu ya, atau kalau memang mau di hari yang sama, kami kasih waktu minimal banget 5 jam harus sudah pesan sebelumnya gitu.
1: Ada kok karyawan tetap, ini kan karyawan tetap nih suaminya.
2: Iya betul ya.
1: Karyawan seumur hidup. Iya, betul, betul. Oke lah, terima kasih untuk Inga yang sudah mampir di studio. Iya. Ya, terima kasih untuk berbagi cerita, pengalaman, tipsnya, terima kasih. Untuk di sana juga, terima kasih ya sudah bergabung. Ada juga di WA, ada juga di telepon tadi, terima kasih. Tapi di siang hari ini kita bisa memetik suatu pelajarannya, jangan takut mencoba ya, tetap semangat apapun tantangannya, pokoknya harus tetap bertahan ya dah. Iya. Pokoknya ada kreativitas, ada proses mencobanya tadi, ada tantangannya sudah kita ulik galau untuk di sesi hari ini di Goju ya, minuman sehat yang emang lagi tren-tren Union hari ya, sampai hari ini ya.
2: Iya.
1: Oke lah kalau gitu, Riri pamit dan Inga Haryati juga pamit. Tetap dengarkan Perempat RRI Bengkulu, karena selalu pasti ada cerita, ada budayanya juga, ada kreativitas dan inspirasi dari sekitar kita ya. Jadi sampai jumpa di Gayara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan cari kesalahan orang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompar FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan 7 lapis langit dan bumi.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

tebak-tebak buah kedondong. Hayo, siapa yang tahu Bang Otong-tong? Mendengar kata bangau, pasti yang terlintas di benak kita adalah burung yang anggun, putih, serta berbulu halus dan lebat. Tapi, tahu nggak kalau ada bangau unik yang botak dan bermuka tua? Yap, Tong-tong namanya. Tong-tong merupakan bangau yang cukup besar. Tingginya sekitar 120 cm dengan rentang lebih dari 2 meter. Bagian atas tubuh dan sayapnya berwarna hitam, namun perut, kalung leher, dan bagian ekor berwarna putih. Tong-tong ini merupakan bangau dengan status terancam punah loh. Tong-tong hidup secara berpasangan di daerah perairan seperti rawa, sungai, dan pinggiran pantai. Bernama Latin Leptoptilos javanicus, bangau ini cukup sulit ditemukan dan hanya dapat dijumpai di sekitar Asia Selatan hingga Asia Tenggara saja, termasuk Indonesia. Dan ternyata, bangau ini disebut tua dikarenakan kepala dan lehernya yang botak. Padahal, kepala dan leher bangau yang botak ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi dari makanannya yang berupa hewan ataupun bangkai. Nah, apabila mereka memiliki bulu pada bagian ini, maka tong-tong akan sulit membersihkan darah ataupun serpihan-serpihan bangkai yang lengket. Tentunya, ini sangat berbahaya bagi mereka dan lingkungan sekitar. Jadi, berapapun usianya, penampilan tong-tong akan selalu terlihat tua. Jadi keinget peribahasa don't judge a book by its cover nih.

0: Polresta Bengkulu melalui Polsek Gede Cempaka menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan sejumlah pelajar dalam kelompok geng motor. Petugas yang dipimpin Ibtu Putra Agung berkoordinasi dengan pihak sekolah dan membawa sejumlah anak ke Polsek Gading Cempaka untuk mendapatkan serta penanganan lebih lanjut. Kapolsek Gading Cempaka AKP Surya R. Purnama menegaskan penanganan terhadap anak akan mengedepankan pembinaan dan perlindungan anak. Kepolisian juga di sana mengajak orang tua, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, pengawasan, serta segera melaporkan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan. Sementara itu di sana patroli di sekitar sekolah dan lokasi berkumpulnya pelajar akan terus ditingkatkan guna mencegah gangguan keamanan sejak dini. Demikian di sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dalam Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang, untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan, literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, loka karya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat Indonesia barengan Ayana Juana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya, cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana, Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Ini ayah baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya,
1: iya. Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayah silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggil aja Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Perempat Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir ya kan. Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya, awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Kopi membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, belum. Hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih? Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Gitu. Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu terjadi di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh di Pelantar 1.
3: Dekat banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: jadi
2: orang Jepang.
3: Okinawa ini kan salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya, iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya Jepang. Orang Jepang benar. Oh iya. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek masih abang banget. Tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
2: Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke okay, oke. Okay. Tapi ketika dia membangun toko itu bang, maksudnya itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan?
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Okay. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini.
2: Oh, okay.
3: Jadi kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terpikirkan ya bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu ya.
3: Jadi itu apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh bang akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu gak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia
2: tidurnya?
3: Tidur di kedai kopi.
2: Oke, okay,
3: dia tidur cintanya. Udah terbiasa tidur di di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi okay. Mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, okay, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Valentino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya bikin kopi itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda. Diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Di sekitar Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau gula kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
2: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya, dari kakek
3: panjang banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini, itu sampai batas tahunnya?
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
3: sama ya, kota gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya, kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri, ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar, mereka punya hobi masing-masing lah. Gitu. Jadi sebenarnya dari ibu sebenarnya bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
2: Oke.
3: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah nggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusi lah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh gak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik. Katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun nih ya.
2: Iya.
3: Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah admin naik-naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Ya, termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Ya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
3: Udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tuh. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi baru,
2: anak muda juga gitu ya kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu kopi ya yang sudah mulai familiar di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Valin menurut saya sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Okay.
3: Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya. Dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
2: Iya benar.
3: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
2: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
3: Orang tua.
2: Iya.
3: Driver gojek.
2: Iya benar.
3: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu, tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas, kita upload di Gojek, dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten, itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
2: 1.200 gelas? Wow, banyak.
3: Banyak, kita juga gak berekspektasi, jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu, jadi kita masih turun tangan sendiri, sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
2: Sampai 80 gelas. Okay. Waduh, itu banyak banget juga ya. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu. Tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
3: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kaya yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Kita pasti dia pasti pesan kaya tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
2: Benar.
3: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti Okinawa banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
2: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
3: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
3: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
2: Tetap bangunan lama.
3: Oh, jadi banyak
1: yang Kak Julia.
3: Kita bisa masuk.
2: Oke.
3: Bangunan kita itu masih nggak kalah.
1: Iya. Halo Kak Julia.
2: Udah kelewatan ya.
1: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Tapi ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Oh, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya Assalamualaikum, Mbak Julia, sama narasumbernya, Bang. Valentinanya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
3: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
2: Gimana tuh Bang?
3: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma satu. Kita pakai jenisnya Robusta. Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
2: Oh, bisa ditubruk.
3: Terus kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
2: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
3: e-commerce Shopee.
2: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
3: Pernah ke Samarinda,
2: okay.
3: Makassar, Kendari, Lombok,
2: NTB. Oh, udah jauh.
3: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
3: Kemasan.
2: Ini. Ada contohnya nggak?
3: Ada.
2: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa, Bang? Selai ya?
3: Selai.
2: Oh, ini selai. Oke. Kalau ini yang pandan. Oke. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
3: Pakai kaleng susu kental manis.
2: Oh, pakai kaleng susu kental
3: manis. Diisi ke dalam.
2: Oke.
3: Okay. Pakai tali.
2: Oh iya, tali rapia itu ya.
3: Ditenteng kayak gitu.
2: Oh, benar-benar tradisional banget. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
1: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
4: Oke, boleh. Boleh, Mpok.
1: Halo.
4: Saya dari Jakarta nih.
1: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa ini?
4: Saya kaget ini presenter kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
1: Iya, dong. Kita ganti skin dulu. Dengan Pak siapa ini, Po?
4: Julia nih. Di sana ada Puan cantik Julia Puspita Ayu. Iya. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
4: Aduh, enggak capek senyumnya, tangannya dua. Dengan Cigurya, halo, iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
3: Halo Ibu.
4: Valentino.
3: Salam kenal.
4: Ya, aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Siam. Begitu ya, benar ya Valentino?
1: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
4: kedengeran nih. Pak Valentino, dengar suara ya? Ibu ya?
2: Oh, diketin lagi kalau ya komiknya.
1: Iya.
2: Oke, coba deh.
3: Halo ya. Ibu.
4: Tapi dengar ya, aduh senang banget kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang. Apa namanya ini, pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi siam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang ke Pantai. Benar nggak ya? Kalau salah mohon dimaafkan.
3: Betul.
4: Turun temurun dari kakek, ayah, cucu, luar biasa, ya kan?
1: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa ini Ibu?
4: Nah, kopi
1: iya.
4: Gede. Kenapa?
1: Ya pertanyaannya Ibu.
4: Kenapa? Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional, ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya, produk unggulan mereka, ya kan? Selai kaya New Okinawa. Itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Puan Julia. Dan yang di Jakarta, selamat siang, salam sehat, salam budaya.
1: Terima kasih.
2: Oke, jadi pertanyaan.
1: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
2: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
1: Iya, betul.
2: Terus tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
1: Udah itu aja deh kayaknya.
2: Oh, itu aja ya.
1: Iya.
2: Okay. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh, berarti Bu Farida mau ke ini, ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
3: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
1: Oke. Okay.
3: Saya baru handle baru terima apa? Untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
1: 1 tahun. Hmm.
3: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi, gimana ketika owner saya sendiri gak di tempat itu masih berjalan semestinya, berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu gak paham sistem F&B.
1: Oke.
3: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sampai berjalan, terus juga belajar mungkin dari AI juga, terus teman-teman yang buka bisnis F&B, saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap, produksi selaikannya sudah kapasitas produksinya sudah memadai, baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada.
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok?
3: Ada planning. Mungkin di Batam.
2: Di Batam ya.
3: Di Batam, okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
2: Iya, benar.
3: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
1: Kopi Kaf. Oh, Kaf. Iya, iya, iya.
2: Tahu, Mbak?
1: Tahu, ya.
3: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
1: Okay.
3: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
1: Iya lumayan mahal.
3: Bahannya fresh.
1: Oke.
3: Okay. Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
1: Oh iya sih.
3: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
1: Masya Allah.
2: Iya.
3: Okay, untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kaf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
1: Cikini Gunung dia. Oke.
3: Terus di Yogyakarta, Jakarta, Bali, terus di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke, okay. Berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
3: Jadi mereka juga ini bilang, kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti.
3: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak, kita beli karena nggak ada pengawet.
2: Iya benar.
3: Jadi ya kita begitu.
2: Okay. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
3: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya?
2: Okay.
3: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant, kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh. Ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
2: Cocok banget gitu.
1: Jadi pengen nyoba ini.
2: Pengen nyoba
1: ya? Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
2: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainya ada mpok di Jakarta, mpok yang tadi
1: yang calf itu ya, nanti deh kita coba mpok. Kapan-kapan.
2: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
2: Sepertinya belum ada nih, mpok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke. Okay.
1: Nah, jadi, tapi ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Okay, boleh jawab. Ini sejarahnya baik ke belakang lagi nih. Oke, baru baca tanya lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
3: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja. Ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
3: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
3: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek itu tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal.
3: Ya
2: kan? Dengan sejarah kopinya.
3: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana habis ngopi di Okinawa, emang seenak itu, selegendaris itu, kata dia. Pokoknya tuh pokoknya kita akan bernostalgia, kata dia gitu.
3: Bener
2: ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Kayak nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan, tapi saya emang nggak bisa ngopi, tapi itu penasaran
3: kita,
2: gitu.
3: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa
2: pesan. Oh iya,
3: jadi nggak ada alasan kakak butuh gak kesan.
2: Oke.
3: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
2: Oke. Gitu mpok, ada pertanyaan lagi mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu.
2: Oh iya, mungkin ada kepikiran
3: karena
2: laksa atau apa ya kan.
3: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
2: Iya, benar.
3: Itu jadi
2: takut menghilangkan identitasnya ya, Pak ya.
3: Jadi ke orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh,
2: iya, iya.
3: Masih yang seperti yang dulu kan. Mm-hmm. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri.
2: Hmm.
3: Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita iya, buat sendiri.
2: Benar-benar.
3: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tasannya laksa,
2: iya,
3: laksa,
2: mica, iya, laksa,
3: nasi lemak.
2: Nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Sama apa sagu gubal, gubal sagu. Kayak gitu lah.
3: Lendot. Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
2: Iya.
3: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, apa kejual kita bayar.
2: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
3: iya,
2: ya tuh. Kan? Dia ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan khas Melayunya dari
3: UMKM gitu. Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
2: Iya iya.
3: Masih konsep yang sama.
2: Mm-mm.
3: Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
2: Iya iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu.
3: Yang pertama, colokannya. Colokannya ada warna coklat.
2: Iya.
3: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
2: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
3: Button-button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan. Gak ada yang rusak kak.
2: Masih awet.
3: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua.
2: Okay.
3: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
2: Gitu. Itu masih ada.
3: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
2: Iya benar.
3: Kita masih simpan.
2: Ya,
3: termasuk okay. Kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan
2: masih
3: ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu, itu
2: masih ada. Lampu corong pakai minyak
3: tanah. Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen. Ada
2: dipajangin ya.
3: Dipajangin. Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
2: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali.
3: Betul.
2: Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan, masih teringat buyut-buyutnya gitu.
3: Terus dulu
2: ya.
3: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
2: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan. Okay.
3: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten ini saya dulu bareng bapak bareng kakek kesana jadi pengen lagi kesana gitu jadi teringat inilah masa lalu
2: ya ampun lucu banget gitu Pak.
1: Iya Bang kan biasanya nih sambil kita nungguin ya misal buka cabang di mana gitu Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
3: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
2: Baru di Batam.
3: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor.
2: Oke.
3: Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
1: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
3: Cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi
1: gitu. Oke deh. Nah iya nih Mbak Kak Julia, Bang Palen ya. Maaf ini ya ibarat pantun nih. Ada Dora sama Butch nyari peta. gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya. Iya, udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Valen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. I am Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf, Miftahul Jannah, mengatakan di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.

kopi gitu, tempat kopi, kopi tiam yang ada di Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih Abang Po, ternyata emang bener dah, kayaknya emang Indonesia ini orang-orangnya pada demen banget kopi ya, pada demen banget ngopi gitu kan. Soalnya ini di Indonesia ini banyak banget coffee shop, tempat-tempat kopi, sampai jadi salah satu negara penghasil kopi dunia gitu kan, yang paling banyak. Jadi Indonesia ini punya banyak banget jenis kopi dari berbagai daerah. Terus juga itu dibilang minum kopi itu udah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia gitu kan. Ini tuh ampe diklaim sama negara-negara lain kalau misalkan coffee shop terbanyak di dunia ini ada di Indonesia. Ini tuh datanya dari si Asia State, dari Point of Interest gitu kan. Jadi kopi-kopi di Indonesia dan warung kopi-warung kopinya ini tuh bisa mencapai puluhan ribu nih. Ini ada urutannya nih ya Bang Po. Yang pertama nih tentunya nih Indonesia nih, dia tuh di 4.061 lokasi. Terus juga ada di Cina. Di Cina itu 190.000 lokasi, di Vietnam ada 132.000, di Korea Selatan juga sekitar 100.000, Thailand di 96.000, Jepang di 75.000, Filipina di 60.000, dan Malaysia di 3.500. Emang banyak banget ini berarti ya tempat kopi di kita-kita ini. Nah, buat Abang Po kira-kira Abang Po nih ada kagak sih gitu kan tempat kopi favorit ataupun juga coffee shop favorit? Bisa nih chat aja ke kita, kasih tahu ya di WA 0812-1124-1928. Nah, jangan kemana-mana ya Bang Po, tetap di 92,8.

Tentunya Anda pernah mendengar yang satu ini. Ya, musik yang menggambarkan nuansa alam pegunungan dengan adat istiadat masyarakatnya yang khas. Dalam masyarakat Sunda, musik ini disebut tembang Sunda atau tembang Sunda Cianjuran. Dikatakan tembang Cianjuran dikarenakan awal perkembangannya di kota Cianjur, Jawa Barat pada awal abad ke-19. Pada awalnya, tembang Cianjuran merupakan musik yang berkembang di kalangan para pejabat. Maka tidak heran kalau musik ini juga biasa disebut sebagai musik menak atau masyarakat kalangan menengah ke atas. Namun pada perkembangannya, tembang Sunda merupakan ekspresi masyarakat Sunda tanpa klasifikasi strata sosial.

Tembang Sunda adalah ensemble musik Sunda yang bentuk penyajiannya bagaikan puisi yang dinyanyikan. Diiringi oleh instrumen berdawe yaitu kecapi indung, kecapi rincik, serta satu alat tiup yaitu suling yang terbuat dari bambu, ensemble ini dimainkan oleh sedikitnya 3 orang ditambah 1 atau 2 orang juru kawi. Tembang Sunda biasa disajikan dalam acara-acara ritual adat masyarakat Sunda, seperti pesta pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu agung, serta acara-acara adat lainnya.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya .
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.
4: Pro 4 FM.

Alisana menjaga kadar kolesterol tetap normal. Ini dapat dilakukan melalui pola makan sehat, termasuk mengkonsumsi buah-buahan yang kaya serat dan antioksidan. Dan Dr. Saddam Ismail ini melalui konten edukasi kesehatannya menyebutkan sejumlah buah yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung pengelolaan kadar kolesterol ini. Buah tersebut meliputi ada jeruk, pisang, apel, alpukat, pir, ya, ada jambu biji, ada buah beri, ada anggur, pepaya, kiwi, dan juga tomat. Nah, kandungan serat di seratnya larut pada beberapa buah dapat membantu mengurangi penyebaran atau penyerapan kolesterol di saluran pencernaan. Nah, sementara itu untuk alpukat dari sana mengandung lemak tak jenuh yang baik sebagai bagian dari pola makan seimbang. Nah, meskipun demikian, nah di sana konsumsi buah-buahan satu-satunya cara untuk mengendalikan kolesterol. Di sana juga tetap dianjurkan untuk menjaga pola makan, rutinitas beraktivitas fisik, ya, olahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Tradisi sebuah daerah menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kota Bengkulu punya satu tradisi yang baru-baru ini dimunculkan kembali, yakni kebek pala. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure, warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Kebek pala dapat digunakan saat acara santai dan juga untuk semua kalangan, mulai dari kaula muda sampai para pemuka adat sekalipun. Semua unsur sepakat bahwa kebek pala merupakan tradisi yang lama dan harus diangkat ke permukaan kembali agar tidak hilang ditelan zaman. Kalau di Jawa punya belangkon, di Sunda punya udeng, maka Kota Bengkulu punya kebek pala. Perbedaan yang paling mencolok dengan udeng adalah atasannya yang tidak menutupi kepala. Kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala adalah simbol Melayu karena Bengkulu adalah rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendi Sara, Sara bersendi Kitabullah. Dan kenapa harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Cara melipat dan mengikat kebek pala juga memiliki aturan. Terdapat 3 lipatan pertama yang menandakan tali 3 spilin, tungku 3 sejerangan. Kemudian yang kedua, ada lupis atau segitiga di atas yang bermakna kembali ke aturan adat. Alasannya mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek itu adalah mengikat dan mempererat, agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
0: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
6: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Sekarang sudah pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di Berno Petang di sana dikawani ke Donga Kamal. Kalau itu diri pamit, terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91.7 FM Radio Perempuan Bungkul di sana. Selamat petang dan selamat bergabung di Berandu Petang dengan saya Dengan Kamal yang bakal menemani di sana sampai jam 8 malam kelak. Dan kita udah di acara mulai berdengar dari sana sampai jam 5 petang itu. Saya buka requestan bagi di sana yang lagi tidak request sambil menemani sore harinya. Dan dari sana ngomong-ngomong, di tengah perkembangan zaman di sana, aduh, yang itu dah habit atau kebiasaan menggunakan AI di sana. Di mana perkembangan kecerdasan buatanku atau artificial intelligence AI itu bawa berbagai kemudahan dalam kehidupan kita ya, mulai dari apa pengolahan informasi hingga pembuatan gambar, suara dan juga video secara digital di sana. Tapi kemajuan itu bisa menimbulkan tantangan baru ya sih, terutama ketika teknologi itu digunakan untuk buat konten palsu yang menyerupai orang atau peristiwa nyata yang dikenal sebagai deep fake istilahnya di sana. Dan ancaman penggunaan teknologi itu juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia kok, karena dimanfaatkan untuk penipuan dan penyebaran informasi menyesatkan melalui media sosial. Dan Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri juga menerbitkan artikel berjudul Bukan Sekedar Hoax, Waspada Impostor Konten, yang jelaskan bahwa identitas pejabat, tokoh publik, dan lembaga pemerintah bisa digunakan dalam konten yang sebenarnya tidak pernah mereka buat atau mereka sampaikan. Oleh karena itu di sana kita harus pintar-pintar dalam mengenal AI kok. Jangan sampai juga konten-konten yang tersebar di media sosial tuh buat kita jadi terkecoh di sana. Kita malah percaya berita-berita hoax, malah berita resminya tidak kita pantau lagi. Tetap bersama kami di Radio Perempuan Bungkul 91.7 FM.

0: Prompar FM.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas.
2: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bang Kamal?
2: Alhamdulillah masih sehat. Kalau Pak Yusuf gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah seperti yang tadi malam. Lagunya lagu dangdut ya.
2: Iya, lagu dangdut kita petang hari ini.
3: Kalau lagu dangdut mengejar badai ada ya, dari Wawa Marisa.
2: Wawa Marisa. Oke, kita carikan dulu Pak Yusuf. Kalau dari mau Wawa Marisa dari penyanyi lain enggak apa-apa kan?
3: Enggak apa-apa.
2: Oh, oke, siap.
3: Mengejar bas. Jadi salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Kamal ya, selamat petang.
2: Selamat
3: kalau
2: petang.
3: Di Tanjung Pinang selamat petang. Enggak bisa masuk tadi di Perempat Tanjung Pinang. Jadi lari ke Perempat Bengkulu ya. Kemudian salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Kamal, selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu dalam lindungannya
2: Maha
3: ya. Selanjutnya untungnya Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada Yani di Pekanbaru Riau, untuknya semualah tanpa terkecuali selamat petang. Lagunya ada ya?
2: Ada Facebook.
3: Ya, salam untuk semualah tanpa terkecuali.
2: Oke. Okay.
3: Kalau di sana ada hujan ya?
2: Kalau untuk hari ini belum ada hujan, cuman mulai agak mendung-mendung manja.
3: Iya, tapi cuacanya tidak seperti di Jambi kan.
2: Kenapa tuh di Jambi Pak Yusuf?
3: Kalau di Jambi ini parah, sudah kabut asapnya bertambah.
2: Hampir sama kayak Palembang berarti ya?
3: Ya samalah, Palembang Jambi itu lebih kurang lah begitu kan. Kalau dari pukul 1 tadi hingga sampai sekarang sudah mulai mendung.
2: Itu mendung karena kabut asap atau memang mendung mau hujan nih Pak Yusuf?
3: Mendung berasap, kabut asap.
2: Oh. Oke lah, pokoknya jaga terus kesehatan Pak Yusuf. Pakai masker lah ya, biar agak aman dari asap.
3: Iya, jadi itu kita bersabarlah menghadapi segala cobaan yang sudah di yang sudah diuji oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Ya, mungkin itu adalah ujian bagi semua masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya ya. Ya, jadi hanya sabar. Dan tetap berdoa semoga cepat berakhir.
2: Ya, semoga cepat berakhir lah. Semoga asapnya cepat reda. Cepat hilang.
3: Iya, kalau hujan hanya sebentar, 30 menit aja Bang Kamal ya. Kemudian kalau hujannya atau sore atau petang ya. Pagi besok kembali lagi bertabur.
2: Ya,
3: jadi kalau hanya setengah jam ataupun kurang dari 1 jam tetap begitulah, kalau tidak merata kemungkinan nantilah di akhir Oktober lah gitu ya, masuk di bulan November kemungkinan itu masuk musim hujan gitu ya.
2: Semoga tapi musim hujan kalau bisa besok langsunglah.
3: jadi
2: biar cepat reda Pak Yusuf ya.
3: Terima kasih banyak untuk
2: Oke, terima kasih Pak Yusuf.
3: Ya, nanti malam acara lagu Minang menghimbau siapa ya malam nanti siaran?
2: Malam nanti kita yang ngisi ada Bang Bagas.
3: Bang Bagas ya. Tentunya Bang Kamal, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Yusuf.
0: Oke, di sana tadi dari Jambi ada Pak Yusuf yang request lagu Mengejar Badai dari Wawa Marisa. Dan ini kalau ada juga masuk request di sana dari Dongariko yang ada di Tanah Pata. Apa kabar Dongariko? Semoga selalu sehat dan terkabar baik selalu ya. Dan kayak kabar dari Pak Yusuf tadi di Jambi dan di Palembang, di sana saudara-saudara kita yang ada di situ sedang terdampak asap di sana. Kita doakan pokoknya semoga, kalau kata Pak Yusuf tadi, semoga bisa cepat turun hujan yang lama ya, biar asapnya bisa mereda. Pokoknya semoga selalu terjaga kesehatan di sana. Kita harus pakai masker ya kan. Semoga asapnya cepat reda lah ya. Amin ya robbal alamin lah. Dan Iko, dari Dongariko tadi request lagu dangdut Sunda Cinta Saliwat dari Riana Oces. Dan salamnya buat Ayah Puput, Hamza Yusuf yang baru aja naik tadi di sana, Dongayanto, Mbak Dadang, Udaedi dan Mbah Jarwo di Lampung dan untuk di sana segalanya. Oke, siap Dongariko, bakal kita carikan dulu lagunya. Sembari kita cari lagu request dari Dongariko tadi, kita dengarkan requestan dari Hamza Yusuf Mengejar Badai dari Wawa Marisa.

Ya, di sana itu di satu lagu dari Wawa Marissa Mengejar Badai. Dan kita bakal beralih ke lagu selanjutnya di sana. Requestan dari Dongariku yang ada di Tarpata, Riana Oces, Cinta Saliwat.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong penghijauan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui penanaman pohon produktif. Kali itu sebanyak 400 bibit alpukat disiapkan untuk menghijauan.

0: dan diberharap kelaknya setiap daerah di Kota Bengkulu memiliki ciri khasnya masing-masing. Info selanjutnya di sana, Musyawarah Nasional atau Munas ke 11 Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI resmi dibuka hari itu di Bengkulu pada Jumat 9 Oktober 2026. Bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Bengkulu, dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Dr. Sultan Bachtiar Najamuddin. Munas ke-11 PPNI tahun ini mengusung tema transformasi profesi keperawatan, sinergi regulasi, kesejahteraan dan pertimbangan hukum menuju Indonesia Sehat 2045. Di kesempatan itu juga Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin dalam sambutannya menegaskan lembaganya akan menjadikan aspirasi dunia keperawatan dari seluruh daerah sebagai bahan utama kebijakan nasional. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91 November Republik Kulinary di sana, kebiasaan kita konsumsi makanan tinggi gula dan lemak secara berlebihan bisa meningkatkan resiko obesitas di sana. Di mana terutama kita orang Sumatera kok di sana kita makan ya yang penting makan nasi, makan apa lagi, makan roti, makan mie, kita lantak gitu. Nah, ternyata di sana resiko tersebut bisa atau perlu diperhatikan terutama ketika asupan kalori kita berlebih disertai kurangnya aktivitas fisik kita. Kalau kita cuma makan aja yang banyak masuk tapi tidak kita bakar pakai olahraga di sana, nah itu bisa meningkatkan obesitas. Dan dikutip dari laman ayosehatkemkes.go.id, di sana makanan cepat saji dan jajanan tinggi kalori merupakan bagian dari lingkungan yang bisa mendorong obesitas di sana. Kemudian mendapatkan makanan serta minuman tinggi gula dan lemak juga menjadi tantangan dalam menjaga pola konsumsi sehari-hari. Jangan sampai kita telat menyadarinya di sana. Jangan sampai kalau kita lah obesitas itu pastinya banyak kerugian yang kita dapatkan di sana. Tetap bersama kami di RRI Prompe pukul 91.7 FM.
1: Muara Bintang, happy asmara.

Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Ci. Ngapu si bunian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain. Cu,
1: apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

07 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana Perumbulok kembali menorehkan sejarah baru dalam perjalanan menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan Public Service Obligation atau PSO telah mencapai 4.115.014 ton setara berat atau 102,88% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut menjadi realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog berdiri sekaligus menegaskan keberhasilan perusahaan melampaui target sebelum berakhirnya tahun 2026. Info selanjutnya, di sana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Penguatan sinergi dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim bersama jajaran dengan pimpinan daerah Kabupaten Mukomuko. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Financial Advisory DJPB sebagai Regional Chief Economist di daerah. Melalui fungsi tersebut, Kanwil DJPB memberikan analisis, rekomendasi, dan solusi strategis kepada pemerintah daerah dalam merespon dinamika ekonomi dan fiskal. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan kabar kita ikut juga jadi di sana, jadi akhir sesi request gitu, sesi request di Melah Bedang Dut petang hari itu saya tutup. Dan tetap standby dan dengarkan terus, gandingan terus RRI Pompek Bukulu karena bakal tetap ada lagu-lagu dan informasi menarik yang lainnya.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat 2 gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan Tari Makan Sirih.

91,7 FM RRI Prambor Bukul di Istana. Selamat petang. Hari kolom menunjukkan pukul 17.35 waktu Indonesia Barat di sana. Dan ngomong-ngomong tentang jam Miko di sana, biasanya kebanyakan dari kita pakai jam tangan ya sih. Dimana jam tanganku yang kita gunakan untuk keseharian gitu. Tapi ada udah sih di sana yang tahu cak manu cara merawat jam tangan gitu kok biar tidak asal pakai aja pada sana. Karena jam tanganku bukan sekedar alat untuk nengok waktu aja kan, tapi juga untuk menjadi bagian dari gaya dan penampilan sehari-hari kita. Karena itu merawat jam tangan dengan benar dan penting itu dilakukan agar fungsi mesin, tampilan dan ketahanan tetap terjaga dalam jangka panjang di sana. Langkah paling aman sederhana kalau membersihkan jam tangan secara rutin, gunakan kain lembut dan menghilangkan debu, keringat dan minyak yang menempel di permukaannya. Karena kalau kita pakai tiap hari itu kan pastilah ada debu, keringat gitu yang nempel di situ kan. Nah, kotoran yang dibiarkan terlalu lama kok bisa buat bagian luar jam kok tampak kusam, sementara tali-tali dan celah-celah kecil itu bisa jadi tempat menumpuknya kotoran. Kalau di sana tim yang hobi dan sering bersihkan jam tangan atau dibiarkan begitu aja.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 104 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana keterbatasan kuota bantuan pendidikan membuat ratusan mahasiswa belum tentu bisa melanjutkan kuliah dengan tenang. Di tengah kondisi tersebut, perjuangan Ketua DPD RI Sultan Benajamuddin menambahkan kuota Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sehingga jumlah penerima di kampus itu mencapai 211 mahasiswa. Tambahan kuota tersebut terungkap dalam kegiatan Road to Green Championship 2026 Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang bertema Dari Ide Menjadi Dampak, Inovasi untuk Indonesia Berkelanjutan. Kegiatan menghadirkan Sultan Benajamuddin sebagai keynote speaker bersama Rektor UMB Dr. Susianto, Juliana Kurniawan, dan Azwar Anas sebagai pemateri sekaligus penyerahan secara simbolis penerima KIP. Info selanjutnya, di sana sebanyak 80 mahasiswa baru Universitas Terbuka atau UT Bengkulu menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar juga di sana atau KIP kuliah melalui jalur aspirasi Ketua DPD RI Sultan Benajamuddin. Penyerahan beasiswa KIP aspirasi tersebut berlangsung pada Jumat 9 Oktober Riko dan bertempat di kampus UT Bengkulu. Bantuan tersebut diharapkan membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu hingga menyelesaikan perkuliahan. Dan Sultan juga mengatakan program itu menjadi salah satu upaya membantu mahasiswa yang memiliki semangat tinggi untuk kuliah tetapi terkendala keterbatasan ekonomi. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasanajazi syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

1.7.7 per 4.4 buku dari sana ada yang tahu deh sih asal usulnya dari simbol ad atau a yang ada lingkaran itu ndak di sana. Terutama ketika kita nulis alamat email atau nyebut akun media sosial ya kan. Meski sangat identik dengan dunia digital, di sana ternyata simbol itu kok sudah digunakan jauh sebelum komputer dan internet itu muncul di sana. Jadi asal usul ad kok sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Museum of Modern Art atau MoMA menyebut sejumlah ahli memperkirakan simbol tersebut sudah muncul sejak abad ke-6. Sementara teori lain mengaitkannya dengan perdagangan pada abad ke-16 di sana. Jadi salah satu penggunaan awal yang terdokumentasi ditemukan dalam surat Francesco Lapi di sana. Seorang pedagang dari Florence, Italia pada tahun 1536. Menurut Smithsonian Magazine, Lapi menggunakan ad untuk menunjukkan satuan barang dagangan berupa ampora, wadah yang juga digunakan sebagai satuan ukuran. Wah, ternyata simbol ad kok lah tren dari dulu di sana, bukan yang baru-baru sekarang kayak yang sering kita gunakan di media sosial gitu. Itu infonya cukup menarik sih untuk saya juga dan pastinya untuk adik sana segalanya. Tetap bersama kami di RRPMP Bengkulu 91.7 FM.

0: Tari Perang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Enggano yang hingga tahun 1883 terus diwarnai perang antar suku. Karena dahulunya, masyarakat kepulauan yang terdiri dari suku Kauno, Kaitora, Kaarubi, Kaharuba, Kauhoa, dan suku pendatang Kakmai seringkali berperang untuk memperebutkan wilayah. Tari perang merupakan sarana adat yang memperkenalkan tentang kehidupan peperangan antar suku yang dulunya menimbulkan kekacauan dan kerusakan pada saat pelaksanaan prosesi pengukuhan kepala suku atau dalam bahasa adat setempat disebut kemumunna ine. Tari perang diawali dengan cerita tentang persiapan pesta pengukuhan kepala suku di mana masyarakat adat datang dengan membawa hasil-hasil alam yang nantinya akan dinikmati bersama saat pesta. Kemudian makanan itu akan didoakan oleh tetua adat dengan mengibaskan daun di atas makanan yang telah terkumpul. Dalam tarian adat masyarakat Kepulauan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
2: Pro 4 FM.

0: Prompare FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana PT Pelindo Persero UIP Sembaksel memberdayakan UMKM di Kelurahan Mubai, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu melalui program PLN Bergema atau PLN Bergerak dan Bertumbuh bersama UMKM Gulo Aren Mubai. Program itu mendukung UMKM Lebong berdaya dalam mengembangkan produk gulo semut original, gulo semut jahe, dan gulo aren cair. Melalui pembinaan tersebut, PLN UIP Sumbaksel mendorong pelaku UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan variasi produksi sesuai kebutuhan konsumen. Pengembangan usaha itu juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah gulo aren sekaligus memperluas jangkauan pasar. Salah satu inovasi

0: dikembangkan adalah gula aren cair yang praktis digunakan sebagai pelengkap berbagai makanan dan minuman. Inovasi tersebut juga menjadi upaya kelompok dalam menghadirkan produk bernilai tambah dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Upaya pengembangan usaha tersebut mulai menunjukkan hasil melalui penjualan produk selama Agustus 2026. UMKM Gula Aren Mubai menjual 154 unit produk, terdiri atas 75 kemasan gula semut jahe, 45 kemasan gula semut original, dan 34 botol gula aren cair dengan omset mencapai Rp4.275.000. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Hah? Gucci. Dapat dari mana undan kau kau?
1: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemui kau di kebun tu nah. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk Gucci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
1: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke dinas pariwisata dan kebudayaan aja.
1: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pajak diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
1: Ay, cik, kau tak padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar. Iyo.
1: Bandar apa tapi?
0: Sate kojek jadi layak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompare FM.
1: Prompare FM. Prompare
0: FM.
1: Prompare FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Eh, makan yuk. Aku lapar nih.
4: Enggak, aku lagi diet tau.
3: Alah, biar apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh kayak ikan buntal.
4: Ih, biarin aja.
3: Ih, jangan marah, bercanda kali.
5: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik, karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun delik pidana umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Radio Pro 4 Bengkulu di sana. Ada Desi Diantara di sana yang giginya mulai berlubang kok di sana. Gigi berlubang kok terjadi ketika asam yang dihasilkan bakteri di mulut kita merusak enamel namanya tadi sana, yaitu lapisan terluar gigi. Dan paparan asam berulang kok buat lapisan itu kehilangan mineral hingga akhirnya terbentuklah lubang itu di sana. Dikutip dari laman National Institute of Dental and Craniofacial Research, bakteri menghasilkan asam saat memanfaatkan gulo dan pati dari makanan atau minuman yang kita konsumsi di sana. Karena kebiasaan itu juga, konsumsi makanan yang berulang kali dapat meningkatkan resiko kerusakan gigi. Karena kebiasaan sering ngemil atau nyeruput minuman manis itu bisa buat gigi kita berulang kali terpapar oleh asam di sana. Jadi kalau mineral yang hilang dari gigi gitu, yo enamel kok bakal melemah dan akhirnya bakal berlubang di sana. Oleh karena itu kita harus jaga kebersihan mulut biar tidak gampang berlubang, biar tidak terlalu menumpuk kok asam yang bakal melubangi gigi kita tadi. Dan itu ada sedikit info dari sana. Dan di sana apa kabarnya kok di malam hari kok? Karena sebentar lagi kebersamaan kita sekitar setengah jam lagi yo sampai jam 8 malam kak, Berendo Petang bakal berakhir dan bakal berlanjut ke Berendo Malam. Pokoknya tetap ngaringin terus dari Prompek Bungkulu di sana, karena bakal stay tune siaran mengudara sampai jam 12 malam kak.

Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM.

0: Nangkutmu uan ujian
1: rupiah.
2: Langit, pacak dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngguk kinaan.
3: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
0: Lenget, ngakutmu uen ujian ngerti ya.
2: Langit, pacak dek kabar.
0: Lengai, pihak bantuan yang jual dengan keli ya.
3: Lenget.
2: Langit,
0: lengai.
3: Lenget.
1: Langit.
3: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
4: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

0: kenapa bisa logat?
1: 7 hari yang lalu berangkat ke Jakarta seminggu kita.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM Radio Perempuan Bengkul. Di sana tidak terasa hari kalau menunjukkan pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita sebentar lagi bakal berakhir di Beranda Petang Eko di sana dengan saya Donga Kamal terususnya. Dan untuk di siaran selanjutnya di Beranda Malam Kla, di sana bakal dikawani ke Donga Bagas di sana ya, selama 4 jam ke depan sampai jam 12 malam Kla. Dengan begitu saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah. Ya Rabbi.
2: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya. Ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli. Tak apalah. Di tempat kerja kamu tu, kamu uruskanlah. Yang penting, diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah, ya. Nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Lega hati ayah mendengarnya.

0: seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.
0: Iya, nak.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Ibu, kalau ibu pusing sekali nak.
1: Kenapa bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya bu ya. Ayo bu, kita kesana bu.
2: Pelan. Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini bang, ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa, tenang dulu ya. Biar abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya angkat ke tepi ya, boleh?
0: Iya, nak boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih abang ya.
2: Sama-sama, tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya nak. Terima kasih ya nak ya.
1: Terima kasih abang, berkat bantuan abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, abang Ramli. Panggil dia Ramli, abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, ayah abang ikut dengan mama. Tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman kan.
1: Oh begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni ya tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi terima kasih ya bang atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama Dek. Abang jalan dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yusof Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita. Dan Ramli ni sini, pakcik. Baru ingat. Ramli, ni kenalkan. Ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Patah tadi dia jumpa tu. Dewa, berapa orang sudah anak murah dia?
1: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak kau. Aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Jun ni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Nah, benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni,
1: Yun.
0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudih tak?
2: Sudih apa, Bang?
1: Sudih tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci-Mu ini, ya Allah. Di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodohmu Ramli.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia? Ya. Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya.
0: Saya nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Yuli.
1: Ibu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insyaallah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
2: Ibu dah tak ada, Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya, Yuni.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, apa? Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
2: Pak. Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat malam adik sana, segalanya dimanapun adik sana baru dan dimanapun siaran kau dapat adik sana dengar. Adik sana balik lagi sama Bagas di Brendo malam yo, malam Iko. Kita ada di sesinya Minang Maimbau sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan mendengarkan lagu-lagu Minang adik sana yo. Yang pengen request Bagas tunggu di 08117816544 atau di line telepon 7321994.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak balai karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih enceng gondok di bantaran sungai Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu pada Jumat 9 Oktober. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengendalikan penyebaran jenis asing invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kepala Balai Karantina Bengkulu Dr. Betty Fajarwati mengatakan kegiatan tersebut menjadi rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149 dan Hari Ulang Tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Pembersihan enceng gondok dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan tanaman invasif. Menurut Betty, enceng gondok termasuk salah satu jenis asing yang invasif yang perlu dikendalikan karena pertumbuhannya dapat mengganggu ekosistem. Enceng gondok juga dapat menurunkan kadar oksigen serta membuat ikan, udang, dan organisme air lain kekurangan suplai makanan dan juga mati. Peringatan tahun ini mengusung tema dari penjaga gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia emas. Tema tersebut menggambarkan perkembangan peran karantina tidak hanya dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama serta penyakit, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, menjaga keamanan hayati dan diplomasi ekonomi dengan membantu komoditas daerah memenuhi persyaratan negara tujuan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan unsur DLH, kepolisian setempat, pemerintah kelurahan, mahasiswa, serta masyarakat di sekitar lokasi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap, info bisa ada sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, Mataba udah.
0: Wes, udah Hamzah Yusuf. Alhamdulillah udah. Malam ini sedikit dingin karena berangin.
1: Oh, dingin di sana ya.
0: Iya, udah. Tapi seharian panas.
1: Oh, kalau di sini panasnya sebentar. Di waktu sekitar pukul 10 hingga sampai pukul 12. Panas, agak cerah-cerah matahari timbulnya. Tapi kalau sudah pukul 1, sudah matahari
0: gelap
1: itu
0: lagi.
1: Sudah hilang diliputi oleh kabut.
0: Kalah sama asap, Bang.
1: Jadi udah nih lagu kita nih lagu Minang nih udah ya.
0: Yes, betul. Lagu Minang.
1: Kalau lagu Minang, Urang Bau Bekudu Limo udah.
0: Urang Bau Bekudu Limo.
1: Iya udah bagas ya.
0: Betul.
1: Ada udah.
0: Sudah dicarikan ready. Dedi Inja, ini ya. Dari Dedi ini ya atau Madi Gubarsa?
1: Yang itu yang cowok kan?
0: Ya, cowok galo.
1: Iya, iyalah. Okay. Nah, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang udah bagas ya, selamat malam, selamat datar aja. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin.

0: Untuknya udah ayah Puput ya, selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk satunya lah udah nan ketek edak disebut namo, nan gadang dak bahimbawan gala. Terima kasih banyak udah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih untuk doanya ya. Udah Hamzah Yusuf yang ada di Jambi, semoga lekas sehat untuk areanya yang tidak tercover karena terkena efek karhutla ya udah. Yang penting udah ya kan, tetap sehat, tetap jaga diri di sono. Tetap pakai masker, persiapkan obat-obatan. Pokoknya semoga segera lekas sehat segalanya udah. Terima kasih udah Hamzah Yusuf. Habis ini kita putarkan untuk lagunya dengan Urang Pauh Pakudolimo.

0: Adik sana, membaca buku seringkali dianggap sebagai hobi yang sederhana. Namun, di baliknya tersimpan kekuatan luar biasa yang mampu membuka jendela dunia dan memperkaya kehidupan kita. Dari halaman-halaman buku, kita bisa menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah terjamah, bertemu dengan karakter-karakter inspiratif, dan menyelami ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Manfaatnya jauh melampaui sekedar hiburan. Membaca adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan diri. Secara kognitif, membaca terbukti meningkatkan fungsi otak. Aktivitas ini melatih kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, dan mempertajam daya ingat. Otak kita dipaksa untuk memproses informasi, menghubungkan ide-ide, dan membangun narasi, layaknya otot yang terus dilatih. Selain itu, membaca juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur, memberikan pelarian yang menenangkan dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, membaca memperluas empati kita. Dengan menyelami kisah dan perspektif orang lain, kita belajar memahami berbagai emosi dan latar belakang yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia sekitar. Jadi adik sana, luangkan waktu sejenak, ambil buku favoritnya adik sana yo, dan juga rasakan sendiri bagaimana setiap halaman membuka peluang baru untuk kita tumbuh dan berkembang. Jadi info seperti kau bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Perempat RRI Bengkulu. Perempat FM. Perempat.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

0: Rompad FM.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, si kencang.
1: Wih, selamat malam, Ayah Bobot. Waduh, lama sekali tidak nongol ini.
2: Sinyalnya.
1: Oh, sinyal. Oh, berarti tadi sempat bunyi tadi, Ayah Bobot nyoba masuk tadi berarti?
2: Lah, sebenarnya dulu dari itu Hamzah Yusuf aku tadi tidak nyambung.
1: Oh, tidak nyambung, pantes. Main kok tumben sekali nih Ayah Puput lama tidak mampir ini.
2: Apa kabar Bang Wajahat?
1: Alhamdulillah Ayah Puput sehat, walaupun ya angin Bengkulu lagi tidak sehat Ayah.
2: Alangkah pun asap masih hujan dan ringin.
1: Iya, Mek. Masih asap, kadang hujan, tapi tiba-tiba panas, tapi anginnya gede, aduh. Kalau tidak didoping sama vitamin, ngedrop ini. Ayah Puput, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, wis.
2: Lagunya aku udah request itu, nyanyian Bundo.
1: Apa ya, Puput?
2: Nyanyian Bundo.
1: Nyanyian Bundo. Oke.
2: Salamnya pertama sekali buat
1: pengennya. Waduh, hilang suara ya Puputnya kecil sekali. Halo Ayah.
2: Halo.
1: Nah, ini agak besar nih. Boleh diulang lagi Ayah, salam-salamnya Ayah.
2: Salamnya Bang Baja, keluarga besar, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Abang Kamal baru turun ya.
1: Iya, betul, baru turun.
2: Ah, ada kan terus
1: Waalaikumsalam Ayah Puput, terima kasih sudah mampir. Sehat, sukses, bahagia selalu untuk Ayah Puput yang lama tidak terdengar suaranya. Terima kasih sekali lagi Ayah Puput, ya kan. Terima kasih sudah mampir, walaupun mungkin jarang untuk telepon, tapi tetap setia mendengarkan Perompek Bengkulu. Berlanjut, ada Bang Riko di Tanah Patah melalui line WhatsApp. Hadir di acara Minang Maimbau, request lagu Pulanglah Buyuang dari Sylvia. Salam nyobat Ayah Puput, Jam Sayusuf di Jambi, Uda Edi, Mak Dadang, Dongayanto di Benteng, Eneng di Padang Capur, dan Edo di Lampung. Semuanya terima kasih. Sama-sama Bang Riko, ditunggu untuk lagunya.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak program pengutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga September 2026 telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ribuan pemilik kendaraan di Kabupaten Bengkulu Utara terdata mengikuti program tersebut. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPTP PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Suhirman, mengatakan hingga batas akhir program tercatat ada 15.354 unit kendaraan yang mengikuti pemutihan. Jumlah tersebut terdiri dari 11.397 kendaraan roda 2 dan 3.957 kendaraan roda 4. Melalui program ini, realisasi keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada masyarakat mencapai 15 miliar lebih. Hasil ini menunjukkan masih tingginya animo masyarakat yang memanfaatkan program keringanan terutama untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Meski antusias masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan ini tinggi, masih ada puluhan ribu warga yang memiliki tunggakan. Berdasarkan data UPTP PPD Kabupaten Bengkulu Utara, ada 87.824 unit kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Angka ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat agar membayar pajak kendaraan secara rutin dan tidak menunggak. Pemerintah berharap kemudahan akses pelayanan ini dapat mendorong masyarakat segera melunasi pajak, khususnya bagi masyarakat yang berkendara atau kendaraannya masih memiliki tunggakan. Jadi kalian dua kabar kita untuk pukul 22 waktu di Sabara Tarisana. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: 91,7 FM RR Prambat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal, juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam, dan juga cukup kalori, singkong rebus merupakan alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh tanpa menambah banyak kalori. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: sampai sana. Ya, kita tunggu yang ada telepon lagi. Boleh, yuk. Bagas angkat teleponnya ada sana. Nah, Hiko sudah.
1: Halo, sampai malam. Halo, selamat malam. Suaranya kecil banget, Abang.
2: Kecil?
1: Iya, suaranya jauh banget ini, tidak terdengar. Tipis banget. Kalau suara radionya malah lumayan terdengar, tapi suara Abang atau Uda kok sangat jauh.
2: Iya, jauh ya.
1: Iya ini agak jauh suaranya. Atau mungkin diulang dulu teleponnya, dimatikan dulu, coba telepon lagi, Abang.
0: Nah, boleh dicoba lagi, Abang. Bagas tunggu teleponnya. Karena tadi suaranya Abang sangat jauh sekali terdengarnya, malah suara radio lebih dekat. Boleh, Bagas tunggu. Nah, oke, kita coba lagi.
1: Selamat malam, Abang.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini?
2: Daddy ya.
1: Siapa, Bang?
2: Daddy.
1: Oh, Daddy. Wah, selamat malam, udah lama sekali tidak mampir ini.
2: Selamat juga.
1: Alhamdulillah. Wah, belum tidur udah jam segini. Pengen lagu apa udah?
2: Ini lagunya ini lagu apa? Senang mati kena lansa, senang kamera kena lama.
1: Lagunya siapa ya udah? Penyanyinya?
2: Lupa. Senang mati kena lansa, senang kamera kena lama.
1: Tando mato?
2: Senang mati. Senang mati kena lansa, senang kamera kena lama.
1: Mato ranca.
2: Kelerun lama.
1: Oh, coba Bagas carikan dulu, udah. Boleh sambil salam-salamnya. Condong mato itu, udah.
2: Iya. Oh. Lama. Lama, condong kelerun kena lanca, ya.
1: Okay.
2: Ya. Yang ada untuk Bagas, ya.
1: Siap.
2: Sukun. Melantang. Untuk Suandi, itu semua saja lah.
1: Siap udah, terima kasih udah laksanakan, sehat selalu udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih udah ini sudah mampir, mohon maaf udah, mungkin nanti boleh untuk dibenahi sedikit lagi karena suara udah kok masih tadi sudah mendingan tapi masih agak kecil, jadi untuk suara request udah kok tadi sempat sedikit tidak terdengar udah, tapi alhamdulillah masih nyampe. Langsung aja untuk lagunya udah kita putarkan, Condong Mato spesial request dari Bang Uda Edi di Rawamakmur.

0: Hari Rumah Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana memiliki berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kesehatan. Banyak cara instan yang menjanjikan penurunan berat badan dengan cepat, namun seringkali tidak berkelanjutan dan bahkan berbahaya. Kabar baiknya, ada banyak cara alami yang efektif dan aman untuk mencapai berat badan ideal. Berikut ada beberapa tips yang bisa adik sana terapkan ya. Yang pertama, perhatikan asupan makanan. Jadi seperti makan teratur, perbanyak serat, pilih protein yang tanpa lemak, ya minim lemaklah lebih baik di sana. Batasi gula dan karbohidrat, dan juga makan atau mungkin campuran jadi lemak sehat seperti minyak zaitun atau mungkin alpukat, kacang-kacangan yang jumlahnya sesuai takaran di sana. Yang kedua, tingkatkan aktivitas fisik, bergerak setiap hari seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, senam mungkin. Dan juga jangan lupa latihan kekuatan seperti kardio, lalu memberi massa otot, mungkin nge-gym atau mungkin bakar-bakar kalori aja di rumah di sana. Yang ketiga, perubahan gaya hidup seperti minum air yang cukup, air lebih baik, air putih ya di sana minimal 8 gelas sehari. Tidur yang cukup 7-8 jam, kelola stres, dan juga jangan terlalu cepat puas dengan hasil. Proses penurunan berat badan yang alami membutuhkan waktu dan konsistensi. Tetapkan target yang realistis dan rayakan setiap kemajuan kecil yang adik sana ingin capai yo. Dan menerapkan tips-tips itu secara konsisten, adik sana dapat meraih berat badan ideal secara alami dan sehat. Ingatlah bahwa kunci utama adalah kesabaran dan komitmen terhadap perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Semoga berhasil adik sana. Jadi untuk info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Simulasi 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada senak program pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS yang merupakan program Kementerian Pertanian mulai direalisasikan di Provinsi Bengkulu. Dari target lahan seluas 8.214 hektar, realisasi penanaman PMAAS di Bengkulu saat ini baru mencapai sekitar 1.000 hektar. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu Sri Herlindes Pita mengatakan realisasi tersebut tersebar di 3 kabupaten, yakni Seluma, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Capaian yang masih rendah dipengaruhi kondisi cuaca terutama musim kemarau yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah. Melalui PMAAS, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas padi melalui penerapan teknologi dan sarana pertanian modern. Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi hingga 2 kali lipat dibandingkan pola tanam konvensional. Untuk mendukung jumlah pelaksanaan program, petani sasaran juga mendapatkan bantuan benih serta sejumlah sarana dan prasarana pertanian. Sementara itu, dukungan pupuk yang dialokasikan untuk lahan sasaran PMAAS masih dalam proses persiapan pemerintah, termasuk tambahan alokasi pupuk subsidi yang diarahkan untuk mendukung program tersebut. Sri Erlin mengatakan ketersediaan benih pupuk dan sarana pertanian menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pelaksanaan PMAAS di Bengkulu. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan petani yang mengikuti program dapat terpenuhi. Dari kulian pekabar kita untuk pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: 107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
1: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal-muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab, tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya, tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau bentuk musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sampulu ujuna labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasan.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

Prompare FM. Prompare FM. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sana. Jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri untuk siaran edisi 9 Oktober 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491,7 FM Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, sampai jumpa. Sekali udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91.7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya, dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah, karena itu

0: musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

Prompat FM. Perundo Pagi, Prompat RRI Bengkulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: 107,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 4 FM.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan di pagi hari ini dari Balai Karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih enceng gondok di sana di bantaran sungai Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu di 9 Oktober hari Jumat ya 2026. Nah, kegiatan Niko di sana dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mengendalikan penyebaran spesies asing invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Dari Kepala Balai Karantina Bengkulu, Dr. Hewan Betty Fajarwati ini mengatakan kegiatan tersebut di sana merupakan rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149 dan HUT Badan Karantina Indonesia ke-3 di sana. Nah, pembersihan melibatkan unsur pemerintah, ada kepolisian, mahasiswa, dan masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama terhadap kelestarian sungai. Dan melalui kegiatan Iko, Balai Karantina Bengkulu di sana berharap pengendalian spesies invasif dapat meningkatkan kualitas lingkungan serta sekaligus juga mendukung upaya untuk menjaga keamanan hayati dan ketahanan pangan nasional.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id